0: yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
1: Nanti Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syari Pulalam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
3: Kabarnya setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, tetap bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Ini pernyataan dong.
4: Untuk tadi ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
3: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Paden Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1. Tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
5: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
6: Yang pertama itu kemarin ambil jadi sudah tahun depan
5: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jemaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah dinilai akibat kepadatan tenda dan cuaca napas. Cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jemaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jemaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf, misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non PAUD, bumil dan usui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenela Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak, ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalapua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal gak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Penasaran, jangan, jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
0: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: perkiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah kita tercinta ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi BMKG.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Ardi.
1: Oke, ini dengan Mas Ramadan ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, kalau begitu. Sudah siap dengan laporan ya?
2: Insya Allah siap, Mas Ardi.
1: Oke, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi mendengar setia radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung Selasa 9 Juni tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung hingga berawan, terdapat potensi hujan untuk wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, Tanggamus, dan juga Pesawaran. Kemudian pada siang dan juga sore hari, masih terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan juga Waikanan. Lalu pada malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan di wilayah Tanggamus dan juga Pesisir Barat. Lalu pada dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Namun masih terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Barat dan juga Waikanan. Kemudian untuk kondisi suhu udara secara umum berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Dan juga untuk di wilayah lainnya berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 54 hingga 95%. Dan untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 33 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim kami himbau para pendengar untuk dapat mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Waikanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus, dan juga Pesisir Barat. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti di wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan juga wilayah Mesuji. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Perhatiannya kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau

0: Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saya Sriadi. Dan Anda masih bersama kami di RRI Waikadat. Di Waikadat pagi ini, pada kesempatan kali ini pendengar, Bacalah Udara kita akan membahas tentang transformasi ekonomi yang sedang mengguncang negeri kita. Ekonomi hijau dan digital, dua kekuatan yang bukan hanya mengubah wajah perekonomian, tapi juga membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sebelum informasi jelasnya disampaikan, kita simak dulu lagu berikut ini.

Pendengar, ekonomi digital sedang mengubah cara kita bertransaksi, bekerja, dan berbisnis. Dalam hitungan tahun, pasar digital Indonesia tumbuh dengan pesat. Dari platform e-commerce yang menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh negeri, hingga layanan transportasi online yang memudahkan mobilitas masyarakat. UMKM yang dulunya hanya dikenal di lingkungan lokal, kini bisa menjual produknya hingga ke pelosok negeri, bahkan mancanegara, melalui platform digital. Teknologi seperti aplikasi pembayaran tanpa tunai, sistem manajemen bisnis berbasis cloud, dan kecerdasan buatan mulai diadopsi oleh berbagai kalangan, membuat aktivitas ekonomi lebih efisien dan inklusif. Jaringan internet yang semakin meluas, termasuk penggunaan satelit dan teknologi 5G, membuat akses layanan digital tidak lagi terbatas pada kota besar saja. Desa-desa terpencil kini bisa merasakan manfaat dari revolusi digital ini.

Pendengar, yang paling menarik adalah ketika kedua pilar ini bersinergi, teknologi digital menjadi alat untuk memperkuat ekonomi hijau. Misalnya, aplikasi pemantauan lingkungan membantu mengawasi kualitas udara dan air secara real time. Sistem manajemen energi cerdas mengoptimalkan penggunaan listrik dan sumber terbarukan. Bahkan pariwisata alam kita semakin menarik dengan pendekatan digital. Seperti aplikasi pemesanan wisata berkelanjutan dan peta alternatif destinasi alam. Sinergi ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan berkelanjutan lingkungan bukanlah hal yang saling bertentangan, melainkan bisa saling mendukung untuk menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan sehat.

Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital adalah langkah penting Indonesia menuju masa depan yang lebih makmur dan berkualitas dan berkelanjutan. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti meningkatnya literasi digital dan memastikan akses yang merata, langkah-langkah yang telah ditempuh menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar. Mari kita dukung gerakan ini dengan cara masing-masing, mulai dari memilih produk ramah lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk efisiensi, hingga mendukung UMKM yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau dan digital. Pendengar, demikian majalah udara edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa ikuti acara majalah udara setiap hari, kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Saya Sriyani pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di Waikata tak pagi di Sasri Hadi akan menyampaikan picture Pancasila akar kekuatan budaya dan kesatuan masyarakat. Pendengar, di tengah dinamika perkembangan zaman dan arus informasi yang semakin cepat, pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin krusial sebagai dasar negara dan panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar tulisan di buku pelajaran atau pidato resmi, melainkan ruh yang menghidupi setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya di tanah air mampu hidup berdampingan dalam keharmonisan karena adanya landasan yang sama, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan bersatu. Pendengar, makna nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk memiliki rasa syukur, kesalehan, dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terwujud dalam sikap saling menghargai antar umat beragama, tidak memaksakan keyakinan pada orang lain, dan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh agama atau kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini pendengar mengingatkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan baik, adil, dan penuh penghormatan. Martabat, contoh penerapan adalah membantu sesama yang membutuhkan, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, atau status sosial, serta menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sebagai negara kepulauan negara keberagaman yang luar biasa, persatuan adalah kunci langsungan bangsa. Nilai ini terwujud dalam sikap menghargai keberagaman budaya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dan bekerja sama untuk kemajuan bersama tanpa membedakan daerah asal atau suku bangsa. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini pendengar mengajarkan kita untuk menghargai suara setiap orang dalam mengambil keputusan. Dalam masyarakat, hal ini bisa dilihat dalam kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai hasil keputusan bersama, dan berpartisipasi aktif dalam urusan umum yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan kesempatan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Penerapannya bisa dilihat dalam upaya membantu kelompok yang kurang mampu, mendukung program pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta bekerja untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi semua orang. Pendengar, Pancasila bukan hanya milik pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Setiap individu memiliki peran penting dalam menguatkan ideologi dengan cara mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami dan menghayati makna Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, penuh keharmonisan, persatuan, dan keadilan. Semoga nilai-nilai Pancasila tetap menjadi panduan hidup dan dasar kekuatan bangsa Indonesia untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Demikian pendengar picture kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya Sriyani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Cahaya dari Desa Rami Ragong.

Kami Agom, desa yang indah, namun seringkali gelap gulita saat malam hari. Ketergantungan pada mesin diesel tua membuat listrik sering padam. Di sebuah teras rumah, empat pemuda sedang berkumpul, mencoba mencari solusi di tengah bisingnya generator.

0: Duh, Bud. Bisa gila aku kalau tiap malam suaranya brem-brem terus. Solar makin mahal, listriknya masih saja biarpet.
1: Itulah alasan aku kumpulkan kalian di sini. Kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama solar. Desa kita ini kan panas, matahari terik. Kenapa nggak kita manfaatkan?
2: Aku setuju banget nih sama ide Budi. Soalnya tadi siang kan aku baca-baca artikel kan, pemasangan panel surya skala komunal atau bersama untuk desa bisa jadi jawaban. Kita bisa simpen energinya lewat baterai besar.
3: Tapi panel surya kan mahal, Sar. Lagi pula kalau malam atau mendung bagaimana?
1: Nah itu dia, Rina. Kamu kan jago olah limbah. Bagaimana kalau kita padukan panel surya dengan pembangkit biomasa dari limbah kotoran ternak warga?

0: Wah, beneran mati total sekarang. Gelap gulita.
1: Udah, tenang, tenang. Coba deh kalian lihat depan rumah Budi. Itu tuh lampu jalan yang kita pasang kemarin pakai panel surya kecil masih nyala kan?
2: Eh iya, masih terang. Wah, ide kalian keren juga ya.
3: Inilah impianku. Kita bikin desa mandiri energi. Pagi sampai sore memakai tenaga surya. Limbah kotoran sapi kita jadikan biogas untuk masak dan generator biomasa saat malam. Dan kita tidak perlu beli solar lagi.
0: Wah, kalau gitu warga pasti senang. Hemat uang, nggak berisik, dan ramah lingkungan. Aku ikut, Bud. Besok kita survei lokasi.
1: Ya udah gini, aku bagian hitung kebutuhan daya dan baterainya. Kamu, Rin, bagian sosialisasi ke peternak ya.
2: Siap, kita buktikan desa kecil bisa mandiri energi.
4: Semangat muda akhirnya menyala, lebih terang dari lampu yang mereka pasang. Desa Rami Agom bukan sekedar nama, melainkan harapan baru mandiri energi untuk masa depan yang lebih hijau. Demikian mini drama RRI SPYKN. Penulis naskah Sriyani.
5: Saat ini Anda masih bersama kami RRI WKN Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.
1: RRI. Di balik debu dan gedangan air yang menguji kesabaran, ada detak jantung ekonomi yang menolak untuk berhenti. Inilah wajah Kabupaten Waikanan hari ini. Meski infrastruktur jalan masih menjadi rapor merah, ketangguhan para petani dan pelaku UMKM menjadi motor utama di tengah keterbatasan. Namun, pertumbuhan ini bukan alasan untuk berpuas diri. Kerusakan jalan tetap meningkatkan biaya distribusi dan menghambat akses layanan publik. Bayangkan seberapa jauh kita bisa melesat jika akses jalan tak lagi menjadi rintangan. Harapan kini tertuju pada percepatan perbaikan. Ekonomi tumbuh, jalan harus sembuh.
2: Pangan adalah perut Ibu Pertiwi. Jika perut kenyang, negara pun kuat dan petani hebat. Mulai hari dengan membeli beras dari petani lokal, beli sayur dan buah dari pasar tradisional, itu bukan sekedar belanja, tetapi menjaga agar petani kita tetap tersenyum. Bangga produk lokal memberi manfaat bagi negeri.

Klik lagi katamu. Satu kemenangan lagi. Dan semua utang akan lunas. Tapi, benarkah begitu? Judi online tidak dirancang untuk membuatmu kaya. Ia dirancang untuk membuatmu kecanduan, menguras logikamu, dan perlahan menghancurkan masa depanmu. Kemenangan terbesar bukanlah saat algoritma memberimu angka. Kemenangan sejati adalah saat kamu berani berhenti, menghapus aplikasinya, dan kembali memegang kendali atas hidupmu. Uang bisa dicari, tapi waktu dan ketenangan jiwa tak bisa dibeli kembali. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Judi online, menang jadi arang, kalah jadi abu. Stop sekarang, sayangi dirimu, sayangi keluargamu.

Kalau berbicara soal pertahanan, tentu bukan hanya soal tentara yang kuat dan senjata yang canggih. Dimulai dari kesiapsiagaan kita semua. Contohnya, ikut serta dalam Siskamling, menjaga lingkungan sekitar, itu menjadi bentuk pertahanan sipil. Atau, menjadi warga negara yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi berita hoax, itu pun menjadi benteng pertahanan digital kita. Karena negara kuat lahir dari warga yang tangguh.

Para di mana saja Anda berada, satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, terutama ada pelanggan PT PLN ya. Ini ada surat edaran sehubungan dengan rencana pemeliharaan atau penggantian kubikel distribusi 20 kafe di PT PLN Persero Gardu Induk Belambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pada pukul 9 pagi sampai dengan 16 atau 4 sore, dan pekerjaannya adalah pemeliharaan atau penggantian kubikel G1 Belambangan Umpu. Wilayah yang akan padam terdampak besok adalah Pemda Waikanan, Polres Waikanan, Kodim 0427 Waikanan, Kantor DPRD Waikanan, Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam, Kecamatan Belambangan Umpu, Kecamatan Kasui, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Umpu Semenguk, Kecamatan Sidoharjo.

Blambangan Umpu Irawan Rahardian ST. Dan yang pasti ini kayaknya yang agak-agak ribet ini ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi isi kulkas itu agak-agak dikurangi karena besok seharian akan padam listrik kita ya. Ini demi kebaikan kita bersama. Baik pendengar, disambung cek fakta sebelum kita bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung. Cek fakta di RRI Way Kanan pagi ini, sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook mengklaim rupiah sengaja dilemahkan agar rakyat Indonesia mudah untuk dijajah, diberi hutang dan terus dikeruk kekayaannya. Pengunggah juga mengklaim rakyat sengaja dimiskinkan dan dibodohi dengan sepiring makan siang serta orang kritis diteror. Unggahan ini disebarkan oleh akun Facebook bernama Suci Wulan Sari pada Kamis 4 Juni 2026. Dalam unggahan menampilkan tangkapan layar nilai tukar dolar Amerika Serikat ke rupiah yang mencapai 18.001 rupiah. Dan disebutkan bahwa lemahnya rupiah tersebut adalah disengaja. Adapun unggahnya adalah rupiah disengaja dilemahkan biar gampang dijajah, dikasih utang, terus dikeruk kekayaannya. Rakyatnya sengaja dimiskinkan dan dibodohi dengan sepiring makan siang. Nah, pendengar, orang yang kritis juga diteror, diserang di media sosial oleh buzzer siaran yang tidak memiliki pekerjaan. Inilah Indonesia yang akan menjadi macan Asia yang telah kehilangan seluruh giginya. Hanya terdengar aumannya saja tanpa bisa berbuat apapun. Begitulah klaim yang ditulis dalam keterangan unggahan di Facebook. Dan pendengar, sampai artikel ini ditulis pada Senin 8 Juni 2026, unggahan tersebut telah mencapai 10 likes dan 1 komentar dan juga 1 kali dibagikan ulang. Lantas bagaimana keberadaan ataupun kebenaran dari kabar tersebut? Dan pendengar, untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama dilakukan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan juga kata kunci rupiah sengaja dilemahkan pada mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada laman Tempo yang menyebutkan bahwa informasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai rupiah, tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh rekor terendah Rp17.880 per 12 Mei 2026 adalah tidak benar. Faktanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh faktor eksternal seperti situasi geopolitik serta faktor internal berupa sentimen terhadap kondisi ekonomi domestik. Sebaliknya, stabilitas nilai mata uang tersebut justru bergantung pada kinerja pemerintah dan Bank Indonesia. Jadi pendengar, dengan demikian klaim yang menyebutkan rupiah sengaja dilemahkan dan rakyatnya sengaja dimiskinkan adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Dan pendengar, itulah cek fakta di Way Kanan pagi ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Bandar Lampung, pendengar, bersama penyiar dinas Ardi Hussein.

0: Bunga sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makanya tuh gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Asal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, model kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, kelihatan.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kerekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

seragam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Dan mulai keunggu featuring 7 Kercaci dan juga Iis Dahlia berdengar hampa hatiku spesial untuk Anda yang juga terus mendengarkan siaran kami di RRI Program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Mengenai inspirasi, banyak sekali yang juga dilakukan atau juga diduplikasi oleh para ibu rumah tangga yang hanya berdiam diri di rumah aja. Tapi juga gimana ya caranya untuk bisa menambah penghasilan supaya dapur kita tetap juga mengepul. Tapi banyak loh ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha sampingan ketika yang namanya bersahabat gitu ya dengan teknologi digital yang ternyata bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat, salah satunya bisnis online yang juga dijadikan dari rumah dengan modal yang juga relatif terjangkau. Kemudian akses internet dan juga media sosial ini juga membuat para pelaku usaha lebih mudah ya untuk bisa memasarkan produknya mulai dari jejaring sosial. Produknya diantaranya seperti makanan, pakaian, sampai dengan craft atau juga kerajinan tangan. Nah, kalau bisnis kuliner pun ini juga menjadi salah satu sektor yang juga banyak berkembang ya pendengar. Ini melalui penjualan online, karena selain tidak memerlukan toko fisik, tapi juga pelaku usaha bisa menjangkau lebih banyak konsumen melalui platform digital. Nah, selain juga bisa memanfaatkan media sosial dengan mengunggah foto produk dan testimoni dari pelanggan, maka cara itu juga dinilai efektif untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Jadi pelaku usaha juga memang perlu memahami strategi pemasaran digital agar produknya lebih mudah dikenal oleh masyarakat dengan konsistensi melayani pelanggan menjadi salah satu kunci keberhasilan bisnis online. Jadi memang di tengah perkembangan teknologi yang juga cukup pesat, jualan online dari rumah masih menjadi peluang usaha yang juga menjanjikan. Karena dengan kreativitas dan juga ketekunan, usaha sederhana bisa berkembang menjadi sumber penghasilan yang juga berkelanjutan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
4: Gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Ada yang baik tuh.
4: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.

0: sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

namanya aku Drama KNP di pendengar yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 10 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat. Ya memang ya, berbicara mengenai perkuatan dari peran perempuan kali ini tentunya dilakukan oleh UMKM lewat CIHEX 2026. Jadi kalau bicara soal perempuan adalah kapasitas yang juga merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah melalui pemanfaat teknologi digital secara cerdas dari artificial atau juga artificial intelligence AI. Nah, kalau kita menggunakan AI juga secara positif, banyak juga yang dilakukan ya. Ketika pada tahun ke-7 penyelenggaraan ini juga menargetkan dan juga bisa menjangkau 27.000 perempuan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Jadi memang program ini tuh juga dirancang untuk membantu perempuan mengakses pembelajaran digital, pendampingan bisnis, teknologi, serta ekosistem kewirausahaan.

0: menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dan kurang ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi.

0: sisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi, Abdul Qadir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hekke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti, mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
1: Dingen moeten verbeteren en beter doen. En als ik
0: kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan, kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol, tetapi dalam 2 pertandingan itu kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
1: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
0: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi Leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams. Winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel 1-1. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna. Gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
1: Federico Valverde goes for goal! So close!
0: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun

0: peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesperawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari keadaan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengadakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajrian keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gilmore yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Pon Prokal Tim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

Pendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bener Lampung. Selamat siang kami ucapin ya untuk Anda semua yang baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Programa Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Sekarang tuh emang lagi happening banget bulannya bola ya, di mana-mana bola tuh bergembira menyambut Piala Dunia. Setelah kemarin RRI juga menyelenggarakan dialog bersama dengan kepala TVRI, kemudian kepala LKBN Antara dan juga kepala RRI. Nah, yang satu ini, informasi kali ini juga support dari FIFA dalam program Football for School. Ini mendatangi atau juga melaksanakan program pembagian bola di FIFA melalui program Football for School di Lampung Utara. Dari Asosiasi Kabupaten atau juga ASKA PSSI Lampung, kegiatan dipusatkan di SD Negeri Tanjung Aman, melibatkan 3 sekolah dasar, yakni penerima bantuan bola. Ketua ASKA PSSI Lampung Utara, Letkol Marinir Herman Sopli juga mengatakan bahwa program itu juga merupakan tindak lanjut dari kegiatan PSSI Provinsi Lampung dalam mendukung pengembangan sepak bola usia dini di daerah. Jadi memang setiap sekolah ini menerima 7 bola dari program FIFA Football for School. Dan kegiatan ini pun diharapkan juga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh sekolah. Disampaikan pesan dari Sekretaris PSSI Provinsi Lampung agar bantuan itu juga menjadi sarana untuk meningkatkan pembinaan sepak bola usia dini di Lampung Utara. Karena memang masih kekurangan kompetensi ya untuk anak sekolah dasar. Dan kedepannya sesuai dengan arahan dari PSSI Provinsi Lampung akan diadakan festival sepak bola antar sekolah dasar agar perkembangan sepak bola usia dini di Lampung Utara semakin maju dan juga berkualitas.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Untuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, informasi kali ini dari Tulang Bawang ya, yang juga baru saja dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyalurkan santunan kepada pedagang yang juga terdampak dari kebakaran Pasar Mulia Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Jadi peristiwa yang juga sudah kita ketahui ya, mengenai peristiwa kebakaran di Pasar Mulia ini tentunya juga mendapat perhatian pemerintah dengan serius. Dari Ketua Basnas Tubaba di Malaitiuh, Mulia Kencana juga mengatakan bahwa sebanyak 20 pedagang menerima bantuan merupakan korban kebakaran yang terjadi pada tanggal 2 Juni lalu. Dan besaran santunan ini disesuaikan dengan tingkatan kerusakan yang juga dialami. Jadi sebanyak 9 pedagang kategori kerusakan berat menerima bantuan 2 juta rupiah per orang. 7 pedagang kategori sedang menerima 1,5 juta rupiah per orang. Dan 4 pedagang kategori ringan menerima 1 juta rupiah per orang. Bupati Nofriwan Jaya juga mengatakan bahwa bantuan itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat yang juga terdampak musibah. Semoga bantuan ini juga dapat sedikit meringankan beban para pedagang yang juga terdampak kebakaran, serta membantu mereka untuk kembali bangkit menjalankan usahanya. Dan untuk itu, Bupati juga menjelaskan pemerintah daerah masih perlu memastikan status kepemilikan pasar, apakah merupakan aset TIUH atau aset pemerintah daerah. Pemkab Tubaba berharap para pedagang juga terdampak bisa segera pulih dan juga kembali menjalankan aktivitas usahanya seperti biasa, tentunya di pasar yang juga memang merupakan tempat menjalankan aktivitas ya, yaitu di Pasar Mulia Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30.000 tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.
3: Wah, oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, model kami ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, le.
5: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau terekam.
2: Stop berponsel ria saat memudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 secara garis besar. Pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Pendengaran saat ini, pemerintah Kabupaten Prince Sewu baru saja menaruh harapan besarnya pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Jadi melalui sensus tersebut, pemerintah akan memperoleh gambaran real mengenai kondisi perekonomian masyarakat hingga tingkat wilayah terkecil. Komitmen ini juga ditegaskan Bupati Prince Sewu Rianto Pamungkas saat memimpin apel dan juga penanganan kasus sensus ekonomi di Kabupaten Prince Sewu. Dijelaskan juga melalui sensus ekonomi, pemerintah juga akan memperoleh gambaran mengenai struktur usaha, karakteristik, pelaku usaha, perkembangan ekonomi digital, hingga berbagai potensi ekonomi yang juga berkembang di tengah masyarakat. Dan kegiatan pencanangan ini juga tentunya disampaikan pesan ya dari Bupati agar selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan juga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta melakukan pendataan secara objektif dan juga bertanggung jawab. Jadi pada kesempatan tersebut, Bupati Prince Sewu juga secara simbolis memasangkan rompi dan juga atribut kepada perwakilan petugas sensus yang juga bertugas dalam pendataan dimulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ada 21.000 yang ikut tes dari 34.000 pendaftar. Tahun ini naik signifikan ya, 100% lebih yang mendaftar.
2: Jadi ini memang pembinaan usia dini dan tujuan kami ya ingin memfasilitasi bakat-bakat usia dini agar ini bisa menjadi bibit-bibit muda.
0: Selamat siang mendengar berita daerah Lampung Siang edisi Selasa 9 Juni 2026 dengan topik berita. Sebanyak 21.000 siswa mengikuti tes komputer asisten tes atau CAT dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB sekolah unggul di Lampung. Puluhan ribu calon siswa itu bersaing ketat untuk memperebutkan 12.000 kuota yang disiapkan. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga di relay stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Wira. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menilai aspek perlindungan pekerja keras harus menjadi perhatian bersama baik oleh pemerintah, perusahaan maupun para pekerja. Berikut laporan Gali Prihantoro.
3: Perlindungan hak-hak pekerja menjadi salah satu isu penting dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menilai aspek perlindungan pekerja harus menjadi perhatian bersama baik oleh pemerintah, perusahaan maupun para pekerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan perlindungan pekerja memiliki peran dalam menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Menurutnya hubungan industrial tidak hanya melibatkan pekerja tetapi juga pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan agar tercipta iklim kerja yang sehat dan produktif.
4: Ya, sangat penting berkait masalah perlindungan ini karena ini terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga suasana yang kondusif, yang harmonis ya, yang walaupun dalam kondisi yang juga dinamis dalam hubungan industrial yang ada di Provinsi Lampung. Nah, hubungan industrial ini tentu sangat terkait dengan para pekerjanya. Dan juga tentu owner ataupun juga manajemen perusahaan. Sehingga dengan demikian ini harus terbangun sebuah kondisi yang keseimbangan dan juga tentu terkait pemberian pelindungan bagi pekerja itu sendiri.
3: Dia menambahkan keberadaan hubungan industrial yang harmonis juga berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah. Kepastian perlindungan bagi pekerja dan terciptanya hubungan yang baik antara pekerja dan perusahaan akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Lampung. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong terciptanya hubungan industrial yang seimbang, adil dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan pekerja serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 21.000 siswa mengikuti tes komputer asisten tes atau CAT dalam seleksi penerimaan murid baru sekolah unggul di Lampung. Puluhan ribu calon siswa itu bersaing ketat untuk memperebutkan 12.000 kuota yang disiapkan. Berikut laporan Ihwana Wijaya.
5: Kalau tahun kemarin itu hanya 14.000 yang daftarnya di 35 sekolah unggul dan kuotanya juga hanya 9.000.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Lampung mulai Senin 8 Juni 2026 kemarin menggelar tes CAT dalam SPMB sekolah menengah atas SMA melalui jalur sekolah unggul. Kepala Disdikbud Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan pelaksanaan tes CAT akan berlangsung selama 2 hari mulai Senin sampai Selasa 8 hingga 9 Juni hari ini. Menurut Thomas, minat masyarakat terhadap sekolah unggul di Lampung tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dia menjelaskan jika tahun lalu hanya sekitar 14.000 pendaftar di 35 sekolah unggul, namun tahun ini mencapai 34.000 lebih pendaftar. Dari total 34.000 lebih pendaftar, sebanyak 21.000 lebih siswa dinyatakan terverifikasi dan berhak mengikuti tes CAT untuk mengisi kuota yang tersedia di 35 sekolah unggul seprovinsi Lampung.

0: sebanyak 12.384 kursi. Thomas memastikan nantinya yang menentukan kelulusan jalur domisili dan prestasi adalah hasil potensi akademik masing-masing siswa.
1: Kita sudah mulai ya, sudah disiapkan semuanya. Panitia juga sudah ready di masing-masing sekolah untuk membantu siswa untuk mengikuti tes. Ada 21.000 yang ikut tes dari 34.000 pendaftar. Tahun ini naik signifikan ya, 100% lebih yang mendaftar. Kalau tahun kemarin itu hanya 14.000 yang daftar di 35 sekolah unggul dan kuotanya juga hanya 9.000. Tapi tahun ini yang daftar itu 34.000, yang terverifikasi itu 21.000 yang ikut tes, yang tertolak oleh sistem 12.000 dan kuotanya hanya 12.000. Jadi mereka ini berjuang untuk memperebutkan 12.000 kursi di 35 sekolah yang ada di Provinsi Lampung. Jadi tentu ini akan terjadi persaingan yang ketat ya, karena antara pendaftar dengan jumlah kuota yang tidak seimbang, sehingga kita akan cari bibit-bibit yang potensial, bibit-bibit yang prestasi dari hasil CAT. Jadi intinya adalah yang menentukan kelulusan jalur domisili dan prestasi adalah hasil potensi akademik masing-masing siswa.
0: Data sementara jalur prestasi, domisili, afirmasi dan mutasi menunjukkan persaingan masuk sekolah unggulan di Lampung berlangsung semakin ketat. Secara rata-rata terdapat sekitar 2,8 pendaftar yang memperebutkan satu kursi di SMA unggul yang dikelola pemerintah Provinsi Lampung. Rasio ini menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap akses pendidikan menengah berkualitas. Persaingan ketat terjadi di SMA Negeri 5 Kota Bandar Lampung dengan jumlah peminat tertinggi. Dengan daya tampung sebanyak 360 siswa, sekolah ini telah menerima 2.875 pendaftar atau hampir 8 kali kapasitas yang tersedia. Di posisi berikutnya SMA Negeri 9 Bandar Lampung dengan 2.245 pendaftar dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung dengan 1.964 pendaftar. Ketiga sekolah tersebut menjadi tujuan utama calon peserta didik baru di wilayah perkotaan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Bandar Lampung terus mengembangkan berbagai program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Salah satunya melalui unit usaha laundry dan juga diproduksi bahan pembersih yang tidak hanya menjadi sarana pelatihan keterampilan, tetapi juga memberikan aktivitas positif bagi warga binaan dan juga menjalani selama masa pidana.
3: Hasil dari cuciannya.
4: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung mengintegrasikan program pembinaan kemandirian warga binaan melalui usaha laundry dan produksi deterjen. Kedua kegiatan tersebut saling mendukung sebagai bagian dari pelatihan keterampilan kerja yang dikembangkan di lingkungan lapas. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktaviansah, mengatakan pengembangan usaha produksi deterjen menjadi bagian dari upaya menciptakan siklus kegiatan kerja yang berkelanjutan. Hasil produksi digunakan untuk mendukung operasional laundry, sementara warga binaan memperoleh pengalaman langsung dalam proses produksi dan pelayanan jasa. Menurutnya, program tersebut tidak berorientasi pada keuntungan semata, melainkan sebagai sarana pembinaan keterampilan dan pembentukan tanggung jawab bagi warga binaan. Melalui unit laundry, warga binaan dilatih memahami seluruh proses pekerjaan, mulai dari pencucian, pengeringan, hingga penyetrikaan pakaian. Saat ini, layanan laundry memiliki kapasitas pengerjaan sekitar 10 kg pakaian per hari dengan tarif Rp10.000 per kilogram. Proses penyelesaian membutuhkan waktu sekitar 3 hari karena keterbatasan fasilitas pengering yang dimiliki lapas.
3: Kemudian kami belajar terus dari setrika sampai proses. Gimana hasil dari cuciannya, hasil dari setrikaannya itu memberikan kepuasan buat. Ada yang komplain?
4: Selain deterjen, produk bahan pembersih yang diproduksi warga binaan diantaranya sabun cuci piring, pelembut pakaian, pembersih lantai, dan karbol. Produksi tersebut telah berjalan selama sekitar 5 bulan setelah para peserta mendapatkan pelatihan dari instruktur. Dalam satu kali produksi, setiap varian mampu menghasilkan sekitar 17 liter produk. Selain digunakan untuk kebutuhan internal, sebagian produk juga dipasarkan secara terbatas di lingkungan lapas. Meski demikian, pemasaran produk ke masyarakat luas masih belum dilakukan karena lapas kelas 1 Bandar Lampung tengah mengurus izin produksi dan izin edar. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan sebelum dipasarkan secara lebih luas. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, tiga keluarga penerima manfaat di Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semenguk menerima bantuan langsung tunai dana desa tahap pertama tahun 2026. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp900.000 untuk alokasi 3 bulan. Berikut laporan Bayu Satria.
5: Anggaran kita sangat terbatas untuk 2026 ini. Jadi telah selesai pembagian BLT-nya sebanyak 3 KPM.
6: Pemerintah Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu, Semenguk menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD tahun 2026 tahap pertama. Penyaluran bantuan dilaksanakan di kantor kampung setempat Senin kemarin. Kepala Kampung Sriwijaya Antoni Nasir mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada 3 keluarga penerima manfaat atau KPM. Masing-masing penerima memperoleh bantuan untuk 3 bulan sekaligus. Ia mengatakan setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Dengan demikian total bantuan yang diterima setiap penerima mencapai Rp900.000. Menurutnya, penyaluran bantuan langsung tunai dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang masuk dalam kategori warga rentan. Namun tahun ini jumlah penerima mengalami penurunan karena keterbatasan anggaran. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan keperluan sehari-hari keluarga.
5: Jadi kegiatan kampung kami pembagian BLT, bantuan langsung tunai, sebanyak 3 KPM. Karena kalau kita mau mengikuti tahun-tahun yang lalu, anggaran kita sangat terbatas untuk 2026 ini. Jadi telah selesai pembagian BLT-nya sebanyak 3 KPM selama 3 bulan. Jadi per KPM mendapatkan Rp900.000. Jadi pesan kami sedikit dengan para KPM, semoga dengan adanya bantuan ini dapat bermanfaat dan dapat membantu masyarakat yang mendapatkan BLT ini guna memenuhi kebutuhan mereka sehari.
6: Lebih lanjut, dirinya berkomitmen untuk terus mendukung program perlindungan sosial melalui dana desa. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu warga yang membutuhkan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke berita lain. Hilirisasi produk pertanian dan juga perkebunan, pengelolaan cangkang sawit menjadi jamur merang. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, dapat meraup keuntungan jutaan rupiah dari budidaya jamur merang. Berikut laporan Teddy Arianto.
7: Kalau keseluruhan itu, kalau rezeki ada sampai 2 kintal setengah atau 3 kintal, Pak. Mm-hmm. Tapi kalau pas nggak ada untung, ya 1 kintal.
8: Ibu Suratin, warga Kampung Negara Harja, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, membuktikan bahwa kesuksesan pertanian tak melulu bergantung pada lahan luas. Dengan lahan yang relatif terbatas, ia mampu meraup keuntungan jutaan rupiah dari budidaya jamur merang. Keunikannya, ia memanfaatkan serabut tandan sawit sebagai media tanam. Dalam sekali panen, Ibu Suratin mampu menghasilkan jamur merang dengan nilai jual mencapai Rp7 juta. Setelah dikurangi biaya produksi, keuntungan bersih yang ia raih mencapai Rp4 juta. Angka ini tentu menjadi bukti nyata potensi ekonomi yang tersembunyi di balik budidaya jamur merang dengan pendekatan yang inovatif. Ibu Suratin mengatakan awalnya hanya mencoba-coba memanfaatkan serabut tandan sawit yang banyak tersedia di sekitar pekarangannya. Ternyata hasilnya cukup memuaskan. Keberhasilan Ibu Suratin ini diharapkan dapat menginspirasi petani lain di Kabupaten Waikanan, khususnya dalam mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada.
9: Dengan Ibu siapa, Bu?
7: Ibu Suratin.
9: Ibu Suratin ini aktivitasnya apa, Bu?
7: Kesehariannya ya, budidaya jamur, Pak.
9: Jamur apa?
7: Jamur titen sama jamur merang.
9: Itu prosesnya bagaimana, Bu?
7: Proses dari awal ya. Ya, dari tangkos itu yang baru turun itu kita masukin. Setelah keluar jamur oncom itu, terus kita rendam 3 hari sampai 4 hari. Kita naikin kayak yang di atas itu contoh. Setelah itu nanti 10 hari atau 12 hari kita naikin di sini. Setelah itu kita open. Setelah di open, besoknya kita tebar bibit. Kita tutup. Setelah 4 hari kita putus mesilium. Setelah itu baru 15 hari keluarin disan, Pak.
9: Nah, berarti panen itu 15 hari?
7: Iya.
9: Mulai tebar benihnya.
7: Iya, naik turunnya pokoknya 15 hari itu tergantung cuaca lagi.
9: Kalau untuk omsetnya sendiri bagaimana, Bu, sekali panen?
7: Sekali panen atau keseluruhan setelah panen kita hitung?
9: Ya.
7: Keseluruhan. Kalau keseluruhan itu kalau rezeki ada sampai 2 kintal setengah atau 3 kintal, Pak. Mm-hmm. Tapi kalau pas nggak ada untung ya 2 kintal lah. 1 kintal.
9: Nah, dalam per kilonya dijual berapa?
7: 1 kilo kita jual 25 operan, Pak.
9: 25.000.
7: Iya.
9: Sehingga totalnya?
7: Kalau 7 juta setengah ya dapat lah, Pak. Kalau yang kobong pertama tapi nggak tahu kalau yang ini gitu.
9: Dalam saat dari hasil itu keuntungannya sendiri berapa, Bu?
7: Keuntungannya sekitar kalau 4 ya masih bisa lah. Soalnya kan dihitung dari kita modal awal kan, modal terus ya kesana kesini apa itu Pak, transportnya apanya gitu. Kalau 4
9: jadi laba
7: ya
9: bersihnya sekitar 4 juta.
7: Iya sekitaran. Kalau bisa ya dari pihak kampung atau dari dinas-dinas terkait ya dapat lah.
8: Penggunaan serabut tanaman sawit sebagai media tanam juga dinilai ramah lingkungan karena mengurangi limbah pertanian dan sekaligus menekan biaya produksi. Pemerintah Kabupaten Waikanan pun diharapkan dapat memberikan dukungan lebih lanjut kepada petani jamur merang, seperti pelatihan dan akses pasar yang lebih luas agar keberhasilan Ibu Suratin dapat ditiru oleh lebih banyak petani lainnya. Dengan demikian, perekonomian masyarakat Waikanan dapat terus meningkat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kota Metro menjadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-89 sebagai pijakan penting untuk merefleksikan diri sekaligus memacu pembangunan daerah menuju kota cerdas yang mandiri dan berkemajuan. Berikut laporan Palasta Sitepu.
10: Kota Metro yang ke-89
11: atau HUT Kota Metro ke-89 yang mana momentum hari jadi dijadikan sebagai refleksi dan evaluasi guna membenahi serta membangun Kota Metro ke arah yang lebih baik. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dalam sambutannya mengatakan perayaan HUT tidak boleh dimaknai sekedar sebagai agenda seremonial tahunan belaka. Menurutnya, hari jadi Kota Metro menjadi peringatan bagi seluruh elemen untuk mengintrospeksi program yang sudah sedang dan akan berjalan. Dirinya juga mengajak seluruh jajaran Forkopimda, aparatur sipil negara, serta lapisan masyarakat untuk saling bersinergi.
10: Melalui seruan harmoni nyata, cerdas bahagia, saya mengetuk nurani seluruh elemen kota ini. Jadikan momentum 89 tahun ini sebagai panggilan sejarah. Kita tidak sedang mewarisi kota ini dari para perintis masa lalu, tetapi kita sedang meminjamnya dari anak cucu kita di masa depan. Mari kita ukir sejarah, menjadikan Kota Metro sebagai epicentrum kemajuan yang cerdas, inklusif, dan makmur tanpa pernah menanggalkan martabat dan budaya religius kita.
11: Dirinya mengingatkan bahwa akselerasi pembangunan dan penyelesaian berbagai tantangan daerah tidak akan bisa dicapai secara optimal tanpa adanya gotong royong dan kemitraan yang kuat antar sektor. Babang berharap momentum sejarah ini dapat menjadi pijakan kuat untuk membawa Kota Metro bertransformasi menuju kemajuan yang cerdas, terutama dalam hal penguatan kualitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan mutu pendidikan. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pendengar, sebanyak 25 sekolah sepak bola dari berbagai daerah di Lampung ambil bagian dalam turnamen Piala KONI Pusat Regional Lampung 2026 yang juga digelar di lapangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Jati Agung, Lampung Selatan. Ajang kelompok usia U10 dan U12 ini menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus juga seleksi wakil Lampung menuju kompetisi nasional di Jakarta. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
13: Turnamen sepak bola usia dini Piala KONI Regional Lampung 2026 yang berlangsung di lapangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Sabah Balau, Lampung Selatan menjadi ajang pembinaan pemain muda sekaligus seleksi mewakili Lampung menuju tingkat nasional. Ketua Pelaksana Brilliant FC Teguh Imam Santoso kepada RRI di Sabah Balau kemarin mengatakan turnamen tahun ini mempertandingkan dua kategori usia, yakni usia U10 dan usia 12 tahun. Dengan total 25 sekolah sepak bola atau SSB ikut ambil bagian. Ia menjelaskan untuk kategori U10 diikuti 9 SSB, sedangkan usia 12 diikuti sebanyak 16 SSB. Juara pertama nantinya akan menjadi perwakilan regional Lampung untuk tampil di tingkat nasional di Jakarta.
14: Peserta Piala KONI Pusat ini terdiri dari 25 tim, itu dari kategori usia 10 dan usia 12. Jadi ini memang pembinaan usia dini. Dan tujuan kami ya ingin memfasilitasi bakat-bakat usia dini agar ini bisa menjadi bibit-bibit muda pemain bola Indonesia.
13: Selain trofi juara, panitia juga menyiapkan medali dan berbagai penghargaan bagi para peserta. Panitia turut memberikan penghargaan individu seperti pemain terbaik, top skor, hingga penjaga gawang terbaik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Riagus Ria berharap turnamen tersebut mampu melahirkan bibit atlet sepak bola potensial yang dapat mengharumkan nama Lampung maupun Indonesia.
15: Harapan kita kita tentu akan melahirkan bibit-bibit atlet yang potensial ya, atlet yang berkualitas, dan ini juga kegiatan yang cukup positif di mana anak-anak ini ada wadahnya untuk berlatih juga untuk bertanding. Jadi kita lihat ini antusias sekali kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini sebagai wadah anak-anak kita untuk berolahraga.
13: Riagu juga mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang terus mendukung anak-anak untuk berlatih sepak bola sejak usia dini. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, pekan olahraga kabupaten cabang sepak bola resmi bergulir dengan diikuti oleh 14 tim kecamatan sekabupaten Waikanan. Ajang ini digelar sebagai wadah pencarian bibit atlet potensial sekaligus seleksi untuk menghadapi Porprov mendatang. Berikut laporan Rio Tanjung.
16: Pekan olahraga kabupaten Porkap cabang sepak bola resmi bergulir dengan diikuti 14 tim. Seluruh peserta berasal dari 14 kecamatan di kabupaten Waikanan. Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama kepada RRI mengatakan ajang tersebut menjadi sarana pemantauan kemampuan atlet. Hasil pemantauan akan menjadi bahan seleksi menuju Porprov mendatang. Menurutnya, Porkap tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kecamatan. Kegiatan itu juga menjadi wadah pencarian bibit atlet potensial. Ia menjelaskan, KONI akan melihat kemampuan para pemain selama pertandingan berlangsung. Atlet terbaik nantinya dipersiapkan untuk memperkuat daerah pada ajang yang lebih tinggi. Selain seleksi atlet, KONI juga mendorong peningkatan pembinaan sepak bola usia dini. Program pembinaan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan prestasi olahraga. Dirinya berpesan kepada jajaran PSSI agar terus memperkuat program pengembangan atlet. Peningkatan kualitas pelatih dan wasit juga perlu menjadi perhatian. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi perangkat pertandingan melalui lisensi resmi. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung kualitas kompetensi sepak bola daerah.
17: Ada 14 tim dari 14 kecamatan yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini adalah untuk melihat kemudian untuk kita pantau seberapa siap atlet dari PSSI ini. Nanti mau kita lihat siapa-siapa yang memang memiliki kemampuan-kemampuan terbaik, nanti untuk kita bawa ke Porprov dari jajaran KONI berpesan kepada PSSI agar untuk terus membuat program-program pembinaan usia dini, kemudian untuk meningkatkan pelatih, kemudian wasit, ada lisensi ya, bisa dapat lisensi, kemudian kesan kami sangat bangga, kami mengapresiasi. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus kita galakkan sehingga ini menjadi angin segar untuk olahraga Kabupaten Waikanan.
16: Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi pelaksanaan Porkap cabang sepak bola tahun ini. Ia berharap kegiatan serupa terus digelar untuk mendorong kemajuan olahraga di Waikanan. Menurutnya, keberlangsungan kompetisi akan menjadi angin segar bagi perkembangan olahraga daerah. Selain itu, kompetisi juga membuka peluang lahirnya atlet berprestasi dari Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. 8 wasit berlisensi milik Waikanan diturunkan pada perlombaan sepak bola Porkap 2026. Berikut laporan Romadona.
18: Yang saat ini sementara kami tugaskan hanya 8 wasit yang berlisensi, yaitu C1 Nasional, C2 Nasional.
19: Ajang Pekan Olahraga Kabupaten Porkap 2026 di Kabupaten Waikanan menjadi sarana bagi wasit sepak bola untuk meningkatkan pengalaman dan kualitas kepemimpinan pertandingan. Asisten wasit Agus Sugianto kepada RRI mengatakan, di mana Porkap memberikan kesempatan bagi wasit berlisensi untuk menambah jam terbang, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pembinaan bagi wasit muda di daerah Kabupaten Waikanan. Menurutnya, keberadaan kompetisi resmi sangat penting untuk mengasah kemampuan teknis dan mental wasit. Pengalaman memimpin pertandingan dinilai menjadi bekal penting untuk jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap para wasit muda semakin termotivasi untuk terlibat dalam pertandingan resmi. Kesempatan ini dapat menjadi sarana belajar sekaligus meningkatkan kompetensi perwasitan. Agus juga menjelaskan saat ini penugasan pertandingan masih difokuskan kepada 8 wasit berlisensi nasional, terdiri dari 1 wasit berlisensi C1 Nasional, 1 wasit dari C2 Nasional, dan 6 wasit dari C3 Nasional.
18: Ini saya menyampaikan dengan adanya kegiatan Porkap ini, pertama yaitu menambah kami wasit-wasit yang sudah berlisensi di Waikanan bisa menambah jam terbang dan sekaligus bisa mengasah wasit-wasit muda di Waikanan. Harapan saya selaku esko Para wasit muda-muda di Waikanan ini mau bertugas di Porcup ajang resmi PSSI 2026 ini, yang saat ini sementara kami tugaskan hanya 8 wasit yang berlisensi, yaitu C1 nasional, C2 nasional, dan 6 C3 nasional dari Putra Waikanan asli. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
19: Seluruh wasit yang bertugas merupakan putra asli Waikanan, di mana kondisi tersebut menunjukkan perkembangan positif pembinaan sumber daya perwasitan di daerah Kabupaten Waikanan sendiri. Pekan Olahraga Kabupaten 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan atlet berprestasi, kegiatan itu juga menjadi momentum peningkatan kualitas perangkat pertandingan, termasuk wasit dan asisten wasit yang asli berdomisili di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikan demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikana. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programatika.
2: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Punya keahlian, punya karya. Astacita hadir untuk membuka lapangan kerja berkualitas dan mendukung industri kreatif. Saatnya anak muda berwirausaha. Saatnya produk lokal merajai pasar. Bersama kita gerakan roda ekonomi bangsa.
1: Inovasi kreatif menjadi kunci bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang tidak hanya soal produk. Inovasi juga mencakup cara pemasaran, pengemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pelaku UMKM dapat mulai dengan menciptakan variasi produk yang unik, memanfaatkan bahan lokal, serta menghadirkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi juga menjadi langkah inovatif yang efektif untuk menjangkau pasar lebih luas.
0: Bangsa yang besar bermula dari manusia yang sehat dan cerdas. Melalui Astacita, kita perkuat pendidikan, sains, dan layanan kesehatan. Pastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dengan gizi terbaik menuju Indonesia Emas 2045.
2: Di balik layar yang berwarna-warni, ada dunia tanpa batas yang tidak selalu ramah bagi buah hati kita. Konten dewasa, paparan judi online, hingga ancaman predator siber. Semua bisa masuk hanya dengan satu klik. Ruang digital bisa menjadi tempat yang sangat tidak aman. Tanpa pengawasan, anak-anak kita adalah sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk. Jangan biarkan mereka menjelajah sendiri. Jadilah pagar pembatasnya. Batasi durasi, aktifkan fitur keamanan, dan yang terpenting, bangun komunikasi terbuka. Dampingi, bukan sekedar membatasi. Ciptakan ruang digital yang ramah anak.
3: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Mereka tidak butuh untuk kita kasihani. Mereka butuh kita beri ruang. Ruang untuk sekolah dan ruang untuk bekerja, serta ruang untuk berkarya. Banyak disabilitas yang punya talenta luar biasa. Ayo buka pintu yang sama untuk semua.

0: Bukan sekadar menjual bahan mentah, tapi mengolahnya menjadi karya nyata. Astacita melanjutkan hilirisasi industri untuk nilai tambah ekonomi yang tinggi. Dari tambang ke pabrik, dari Indonesia untuk dunia. Tingkatkan produktivitas, makmurkan negeri.
1: Membaca bukan hanya sekedar kegiatan mengisi waktu luang, tetapi menjadi salah satu kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui membaca, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan literasi yang baik, masyarakat lebih mudah memahami peluang usaha, mengakses informasi pekerjaan, hingga mengelola keuangan secara bijak. Hal ini tentu berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan yang seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses, informasi, dan pendidikan. Oleh karena itu, membudayakan membaca harus menjadi gerakan bersama dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. Kebiasaan membaca dapat menjadi langkah sederhana, namun berdampak besar dalam menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.

Pangan adalah perut Ibu Pertiwi. Jika perut kenyang, negara pun kuat dan petani hebat. Mulai hari dengan membeli beras dari petani lokal, beli sayur dan buah dari pasar tradisional, itu bukan sekedar belanja, tetapi menjaga agar petani kita tetap tersenyum. Bangga produk lokal memberi manfaat bagi negeri.

0: musik, informasi, dan hiburan. Hanya di RRI Waikanan. RRI.
1: Bayangkan dunia di mana setiap langkah adalah tantangan dan setiap suara adalah teka-teki bagi mereka dengan disabilitas ganda. Hambatan bukan hanya satu, tapi berlapis. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka mendengar dengan hati dan bergerak dengan keteguhan yang luar biasa. Namun, seringkali dunia luar yang justru menjadi penghambat terbesar. Disabilitas ganda bukan berarti ketidakmampuan ganda. Itu adalah kekuatan ganda untuk berjuang. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses dan penerimaan. Mari bangun sekolah yang inklusif, di mana setiap perbedaan dihargai dan setiap hambatan kita runtuhkan bersama, karena prestasi tidak mengenal batasan fisik. Inklusi bukan pilihan, tapi hak segala bangsa. Satu langkah kecilmu, harapan besar bagi mereka.

Pondasi Negara. Astacita berkomitmen memberantas korupsi dan memperkuat reformasi politik serta birokrasi. Pelayanan publik yang bersih, cepat, dan transparan demi Indonesia yang bermartabat dan bebas korupsi.

literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan literasi yang baik, setiap individu dapat berpikir kritis, mengambil keputusan tepat, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Membiasakan budaya literasi sejak dini menjadi langkah penting untuk menciptakan generasi unggul. Hal sederhana seperti membaca buku, berdiskusi, hingga memanfaatkan teknologi secara bijak dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan. Jadikan literasi sebagai bagian dari gaya hidup, karena dengan literasi untuk semua, kita dapat menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Kemajuan tak hanya milik kota besar. Asta Cipta membangun dari bawah, dari desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa. Karena Indonesia adalah kita semua, dari Sabang sampai

0: Satu klik lagi katamu, satu kemenangan lagi, dan semua utang akan lunas. Tapi, benarkah begitu? Judi online tidak dirancang untuk membuatmu kaya. Ia dirancang untuk membuatmu kecanduan, menguras logikamu, dan perlahan menghancurkan masa depanmu. Kemenangan terbesar bukanlah saat algoritma memberimu angka. Kemenangan sejati adalah saat kamu berani berhenti, menghapus aplikasinya, dan kembali memegang kendali atas hidupmu. Uang bisa dicari, tapi waktu dan ketenangan jiwa tak bisa dibeli kembali. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Judi online, menang jadi arang, kalah jadi abu. Stop sekarang, sayangi dirimu, sayangi keluargamu.
1: Anda masih bersama kami, RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Gak punya sawah, gak masalah. Ember bekas, polybag, atau pot di teras bisa jadi ladang. Tanam cabai, tanam tomat, dan tanam kangkung. Hasilnya, hemat belanja, segar, dan bikin Indonesia makin mandiri pangan. Swasembada dimulai dari rumah. Kemandirian pangan dari pekarangan untuk bangsa.

0: Mengolah hasil pertanian merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas dan memperpanjang masa simpan. Beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan antara lain pengeringan, pendinginan, serta penyimpanan di tempat yang bersih dan kering. Selain itu, hasil panen juga bisa diolah menjadi produk lain seperti keripik, selai, atau fermentasi agar lebih tahan lama dan memiliki nilai tambah. Penggunaan wadah kedap udara juga membantu mencegah kerusakan akibat kelembapan dan hama. Dengan pengawetan yang tepat, hasil panen tidak mudah terbuang. Nilai jual meningkat dan
1: di bawah naungan Garuda, kita berdiri sama tinggi. Asta Cipta memperkokoh ideologi Pancasila, menjaga demokrasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena kekuatan terbesar bangsa ini adalah persatuan dalam perbedaan. Indonesia kokoh, Indonesia berdaulat.

Narkoba mungkin menjanjikan ketenangan sesaat. Tapi ia perlahan mencuri segalanya. Mimpimu, keluargamu, dan jati dirimu. Setiap detik yang hilang dalam jeratannya adalah beban.

kegelapan ini bukanlah akhir dari ceritamu. Mengakui bahwa kamu butuh bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian yang luar biasa. Rehabilitasi adalah jalan pulang untuk menemukan kembali cahayamu yang sempat redup. Jangan biarkan hari esokmu terenggut, laporkan diri, jalani pemulihan, dan jadilah pemenang atas dirimu sendiri. Indonesia menunggumu untuk kembali bersinar. Pulih itu mungkin, berani melapor, berani berubah.

Ruang kelas adalah pabrik masa depan bangsa. Di sanalah SDM unggul ditempa dan teknologi diperkenalkan dengan bijak. Jadikan setiap sekolah sebagai benteng literasi, benteng dari hoax, benteng dari konten negatif, dan sekaligus menjadi rumah bagi ide-ide cemerlang bagi anak bangsa. Bangun SDM dari akar rumput untuk Indonesia yang berdaulat di dunia digital.

Kekerasan seringkali meninggalkan jejak, namun tidak semua bekasnya bisa terlihat oleh mata. Luka fisik mungkin mengering dan menghilang dalam hitungan hari. Tapi bagaimana dengan luka yang tertanam di dalam pikiran? Trauma, kecemasan, dan rasa takut adalah luka psikologis yang nyata. Ia merenggut rasa aman, harga diri, bahkan keinginan untuk bermimpi. Jangan biarkan luka itu menetap dalam diam. Kekerasan dalam bentuk apapun, fisik maupun verbal, adalah sebuah pelanggaran. Pulihkan jiwa, obati rasa trauma. Jika Anda atau orang terdekat mengalami kekerasan, hubungi layanan Sapa 129, karena kesehatan mentalmu sama berharganya.

0: digital saat ini, peluang bisnis semakin terbuka lebar. Namun, di balik kemudahan tersebut, kita juga dihadapkan pada tanggung jawab besar. Menjaga lingkungan tetap lestari, sustainable digital economy hadir sebagai solusi. Konsep ini mendorong pelaku bisnis online untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap bumi. Mulai dari penggunaan kemasan ramah lingkungan, mengurangi plastik sekali pakai, hingga memilih sistem pengiriman yang lebih efisien dan rendah emisi. Bahkan, pemanfaatan teknologi digital seperti e-invoice dan paperless system turut membantu mengurangi limbah kertas. Bagi pelaku UMKM, langkah kecil seperti menggunakan bahan daur ulang atau mendukung produk lokal sudah menjadi kontribusi besar bagi berkelanjutan. Ingat, bisnis yang baik bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang masa depan. Mari bersama membangun ekonomi digital yang tidak hanya maju, tetapi juga peduli lingkungan.
1: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikanan.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 432 jamaah haji asal Lampung yang tergabung dalam jamaah haji antara atau OEH. Kloter pertama tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Raden Intan II pada Sabtu 6 Juni 2026. Kedatangan jamaah

sekitar 100 miliar untuk mengembangkan komunitas tebu di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada gula nasional melalui peningkatan produksi tebu rakyat. Pelaksana tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Lampung, Endro Gunawan, mengatakan tebu menjadi komoditas perkebunan dengan alokasi anggaran terbesar dibandingkan komoditas lainnya. Program tersebut mencakup perluasan areal tanam dan peremajaan tanaman tebu yang sudah menurun produktivitasnya. Menurutnya, pengembangan tebu di target menjangkau sekitar 13.000 hektar lahan di Lampung. Sebagian besar kegiatan akan difokuskan pada program bongkar raton untuk mengganti tanaman tebu yang sudah tua. Demikian Wahca pukul 15, Molokutungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Cynthia, saya nggak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Nggak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar, sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Baka. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian

0: suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: M suara budaya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja.
0: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana.
1: Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
5: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muakin dekan caselnya dari Papua Janganan Kuti ya. Putung Gajah Ma Amalia di Debi Khani Sinji edisi Khani Selasa minak muakiyu di Khani Kesiwa di bulan Juni 2026. Apa kabar? Kekalau minak muakiyu sunjini dalam keadaan sehat ya. Saya haga gabung Dacok telepon di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp Prompat di 0811720985. Pro Dangdut, minak muaki di edisi Khani Sinji ya. Amali angkat pai, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Bang, Bang Ganteng.
1: Ya Bu.
0: Gimana kabarnya Bang Ganteng?
1: Baik, lagi ngapa Bu?
0: Lagi, ini siaran.
1: Oh, saya kira lagi emas Bu.
0: Apa?
1: Kirain lagi makan-makan.
0: Lagi makan-makan?
1: Ya kirain.
0: Udahlah makan-makannya tadi jam 12 dong.
1: Bersama keluarga apa bersama kru yang lain Bu?
0: Keluarga dong.
1: Weh masuk.
0: Ya kan masuk. Bang mau dengerin lagunya siapa nih? Ada lagunya Iyet Bustami, Ijuk, terus Gulali dari Roma Irama, sama lagunya Rita Sugiarto, Selalu Rindu.
1: Kalau Iis Dahlia boleh nyanyi nggak Bu?
0: Iis Dahlia di sini ada nggak ya? Iis nggak ada.
1: Orang ibu Rini Amalia aja ada.
0: Nggak ada. Lagi nggak ada di sini, di playlistnya nggak ada.
1: Iis Dahlia nggak ada.
0: Di playlistnya lagi nggak ada.
1: Waduh, terus kalau dari Innocent di Simpang Jalan?
0: Di Simpang Jalan adanya ada
1: ya,
0: ada. Ya, di Simpang Jalan juga aja ya.
1: Tapi okay. tapi itu jangan disiring ya Bu ya.
0: Enggak dong, ngapain aku disiring? Ngebersihin ya, ngebersihin siring ya.
1: Enggak lah.
0: Ngebersihin siring supaya enggak banjir.
1: Iya
0: kan?
1: Pokoknya tetap satu jalan gitu lah, jangan disimpang jalan gitu lah Bu ya.
0: Harus satu jalan. Harus sejalan, harus seiringan gitu.
1: Iya. Nanti malam siapa Bu? Nanti malam jam 9 Bu.
0: Waduh, kurang tahu ya nanti malam siapa ya?
1: Tidak tahu.
0: Iya, kurang tahu.
1: Oh, memang nanti malam acaranya apa Bu?
0: Nanti malam acaranya apa ya? Ini tuh Manjau Debingi.
1: Oh, Kang Edo berarti. Makasih infonya Bu ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Malamnya ya. Untuk Om Ramli, maaf Om ya, aku duluan karena aku hari ini mau mandi. Jadi kalau nggak on air duluan aku nggak bisa mandi nanti. Iya, cuaca lo Om panas. Terus jangan lupa juga untuk Topan ya, selamat sore. Om Airin ya, selamat sore. Dan jangan lupa juga untuk siapa namanya?
0: Siapa?
1: Wah Putri sama Udo ya, selamat sore. Salam super majas biasanya buat Ibu Rini Amalia aja lah ya. Makasih Bu ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Abdullah yang ada di Waikanan ya. Ya udah buru-buruan mandi gih. Udah sore. Ada siapa lagi? Aduh, kayaknya ini ya udah enggak apa-apa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya Kang Maman, api kabah Kang Maman.
2: Alhamdulillah bos.
0: Alhamdulillah, gimana Palbes?
2: Aman. Alhamdulillah,
0: aman yo.
2: Aman.
0: Kang Maman agar nangis lagunya siapa? Nji Uat di Simpang Jalan, Ijuk, Gulali, Jama, Selalu Rindu.
2: Di Simpang Jalan Gao.
0: Di Simpang Jalan Gao, Pak Yuki dah.
2: Dalam-dalam buat Abang di Baikan. Buat Pak Dasman, Pak Nebang Rafi, buat di Baikan. Mungkin-mungkinnya di Baikan. Waktu kemudian Pak Yadol Jaman Berarti di Sumpah Jumparan. Buat Pak Kali, buat Pak Kira, buat Yudh. Cibuduhet sama Pak RT ini pun di suka datang buat pelajar datang Pak walaupun ini jam berhari.
0: Iya.
2: Apa datang buat menehapa buat pakai buat wayu ini taruh dari pesen buat berhenti di depan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Maman ya. Minak muari, Amalia cukupkan sejenak ya. Penelpon yang mau masukkan karena nanti Amalia buka kembali setelah wakca jam 16. Jadi tetap bersama Propat FM, suara budaya Lampung.

Muari BPBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengeluarkan surat imbauan tentang kewaspadaan potensi kekeringan kepada seluruh desa dan kecamatan agar ditindaklanjuti dengan berbagai upaya antisipasi, termasuk menyiapkan bak penampungan air dan membangun embung. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur mengatakan surat yang ditandatangani Bupati Cianjur itu sudah disebar ke seluruh desa dan kecamatan yang rawan terdampak musim kemarau. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam upaya penanganan potensi bencana kekeringan akibat musim kemarau guna menyiapkan truk tangki air bersih seperti Perumdam Cianjur, Disperkim, dan Dinas PUTR Cianjur.

Bakhi. Bupati Tabanan resmi membuka Pesta Kesenian Bali ke-48 tingkat Kabupaten Tabanan tahun 2026. Bupati Tabanan menjelaskan Pesta Kesenian Bali Kabupaten Tabanan bertujuan memberikan ruang pentas sekaligus ajang uji coba bagi para seniman daerah sebelum tampil pada Pesta Kesenian Bali tingkat Provinsi Bali yang akan berlangsung di Taman Budaya Art Center Denpasar pada tanggal 13 Juni hingga 12 Juli 2026. Jelang Pesta Kesenian Bali di Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan tahun ini turut berpartisipasi dengan menampilkan 15 materi dari total 20 materi yang dipentaskan pada Pesta Kesenian Bali Provinsi Bali. Materi tersebut terdiri atas 9 parade dan 6 kategori lomba yang melibatkan berbagai cabang seni tradisional Bali, seperti parade gong kebiar anak-anak, gong kebiar dewasa, gong kebiar wanita, pawai, peragaan busana, joget tradisi, ngelawang, pelegongan klasik, dan angklung kebiar. Sementara untuk kategori lomba terdiri atas balai ganjur, barongket, taman penasar, mewarnai, mesatwa, serta jantra tradisi Bali. Sekitar 2.000 seniman terlibat dalam seluruh rangkaian persiapan Pesta Kesenian Bali tahun ini. Berbagai materi telah dipersiapkan sejak Januari 2026 dan mendapatkan pembinaan intensif dari tim pembina Kabupaten Tabanan yang terdiri dari unsur seniman, akademisi seni, dan budayawan. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara.

0: Iya, minak muaki Amalia molo luat ya. Panggun nganjai minak muaki di Prodang Dut untuk edisi Kani Sinji Kani Selasa tanggal siwa Juni 2026 ya. Minak muaki, saya haga gabung Amalia panggun ngebuka teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bang?
1: Halo,
0: alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat munih, Bang. Alhamdulillah. Lagunya di DJ Uwat, Hayalan Masa Lalu, Kais dan Laila, Tak Mampu Membencimu. Kais dan Laila, Payu. Bang Senin, jama-jama sehat terus yo.
1: Jaga kesehatan.
0: Iyo, insyaallah jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen kado gabung juga ya di acara Prodangdut untuk edisi Debihani Sinji ya. Siapa lagi? Saya Pagun Haga gabung Pagun Daco Minamuaki ya. Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata diputus ya kan. Kenapa diputus? Udah masukkan kok ya. 255112 ataupun juga di 0811720985 minak muahi di Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Senin hari Selasa maksudnya ya kan, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Ada Abang Irin, halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Irin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat muni. Panas maut bani di san.
2: Panasnya diam-diam
0: enggak nambi.
2: Iyo.
0: Bang dacok di Luni on. Halo.
2: Aduh.
0: Bagun.
2: Iya, halo.
0: Iya. Halo. Jeno.
2: Apa lagu?
0: Lagune uat Khayalan Masa Lalu, Kais dan Laila, Jama Tak Mampu Membencimu.
2: Kais dan Laila gula.
0: Kais dan Laila, payu kita.
2: Salam lah.
0: Iyo bang.
2: Jenawat Senen dan ayo buat Abdullah dan ayo. Terima kasih yo. Jama Kang Maman, Mak Lupa mana yo. Wah putri kayak Udo. Jama Alvin Bolo, Topan, Edo yo. Jama Jumlo, Jama Riko yo. Jama Ham, Jama Mamadila. Jama Acibi, Nabila, Mak Lupa yo.
0: Iyo.
2: Udah Samba Bahrain. Jama Amir Lampung Timur Mbah Jarwo. Jama Jama Ngi siapa? Tarimo ya. Jama Romli. Jama Pak De benar Romli ini mana yo? Bisa Jama Zaini mak lupa mana yo. Kalian sehat selalu. Pokoknya jama semuanya negara ya Melia.
0: Iya.
2: Jaga kesehatan yo.
0: Jama-jama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Irin Said Uwat di Gunung Batu ya. Panas hane iyo, jak nambi. Kani sinji muni. Panas nihan minak muaki ya. WhatsApp lagi, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, jak sapa Didi, Pak?
1: Jak Ramli, Mbak Amelia.
0: Oke, Bang Ramli di way kanan ya?
1: Iya, betul.
0: Pikabah, Bang.
1: Sehat, balutnya sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Jadi, Mak, pengumuman ya.
0: Mengen dawa hadu dong.
1: Wah, soalnya.
0: Mengen dawa hadu lah. Jadi pagun betong. Pagun betong.
1: Lagune apa nih, Mbak Amelia?
0: Lagune uat hayalan masa lalu, Kais dan Laila, Jama tak mampu membencimu.
1: Tak mampu aja, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Kamu baik banget, selamat jadi Bang Sopan ya. Bang Kendi. Pak dikasih man ya, bangun ada Pak Muhin, ada Didi ya, Mbak Jarwo, Kak Didin ya, wah apin bolo-bolo, jomblo, dirugi Lampung Tengah ya, Bang Maman, ada Awa Putri, Bunda Samba, Mbak Nabi Sama, ada Wat Mones, apa itu, Bunda Rohayati Natar ya, satu lagi Julia ya, mungkin aduh, Maluku, seunyi gak apa?
0: Oke, seunyi nih gak apa?
1: Mbak Amelianya,
0: semoga
1: kegiatan sekeluarga, yuk.
0: Amin.
1: Panjang umur,
0: amin.
1: Dilancarkan segala urusannya, Mbak Amelia.
0: Amin, yuk. Allahumma amin.
1: Tinggalan ini, Abdullah, yuk. Abdullah sama Bang Berman. Makasih atas waktunya ya Mbak.
0: Iyo, jama-jama.
1: Dari perempat Suara Budaya Lampung Tabib pun Assalamualaikum.
0: Iya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ramli Sewat di Waikanan ya. Halo, Assalamualaikum. Oke, ternyata diputus lagi. Kenapa sih? Udah masuk loh. Ya udah minat wakhi, masih ada yang ingin bergabung, masih Amalia buka ya line teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 di 0811720988. Lagu-lagu dangdut yang bisa dipilih ada Hayalan Masa Lalu, terus ada Kais dan Laila, dan juga Tak Mampu Membencimu. Aduh gitu ya, kalau senengnya ngomongin soal penyakit hati gitu ya, gak perlu lah ya kan gitu, karena yang ada juga akan ngerugiin kita sendiri ya kan. Lebih baik nelfon nih di sini di acara Prodangdut Minak Moak ya, di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720958885 ya. Yaudah kalau seandainya belum ada yang mau gabung, ya udah kita dengerin dulu lagu-lagunya yang udah diputer, udah dipilih ya kan. Aduh, dari tadi kebelibet aja.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah. Itu pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menjegas, ini agak kencengan.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah.
1: Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: TFM Suara Budaya Lampung masih Amalia temani Minat Muaki di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Yang masih ingin bergabung, masih Amalia buka line teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Kanan, Mbak. Ini Isinan Munir.
0: Isinan Munir, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, bisa sampai cuci, Mbak, yo.
0: Iya, udah cok.
1: Kita pun damun keliu singgah. Aja dia wai kanan, tapi sikam jaga ya. Aki uai nunggu labung, yudamon di buhasa makniku liom ngangkon, tapi pada resia mungkin wadom ramon. Alang kantang kunawat 14 jimat asan, kuti unyin puari kena delom kunawat. Dalam buat lagu na dokat na sina wai kanan sina agak sumang jaman apa sina daya lampung tengah sina kan sebuah kan itu jonas saya gawok mbak kan budaya lampung kan amonya saya gokoh mak kaya kan budaya kan
0: temon dong sina
1: buat bubeda ya. Nah, tanda kan kaya budaya kan.
0: Teman do, teman do.
1: Saram-saram nih, masalah lagu nih ikutan gawo, Mbak. Mati-hati ya.
0: Payo.
1: Saram sikam jamah nih miring ya. Bang Topan, kemudian Abang Sultan Sebuah, Ibu Tendi, dia Pusatan. Kemudian Jelita ya siarannya, Mbak Jelita ya.
0: Aku Amalia.
1: Amalia ya?
0: Iyo.
1: Ya, Amalia itu Kamalia, Mbak.
0: Amalia.
1: Ah, makasih ya. Kemudian Nina, Nona, Jelita, kemudian Medi ya. Kemudian Jarwo, Senin, Edo, Samba, Bunda ya. Bunda Samba ya. Aditya di kru, Putri Nabela Nurdin, kemudian Raja Inton, Yamin Sewati, Wekandis ya, Sewati Agung Bang Jumlo ya, Nalion ya, kemudian Nabila, kemudian Tajudin ya, saya jauh di sana ya, semoga sehat lalu ya. Ya, kemudian Sewati Wekanan, penyiar RI Wekanan ya, Pak Dina, kemudian itu kemudian Nina ya, penyiar-penyiar sewa di kanan sekaligus semuanya ya, ma apa sana penggemar-penggemar RRI perempat ya, termasuk di kanan juga Moni ya, di 15 kecamatan ya. Salam sehat selalu, semoga tetap membudayakan adat Om Lampung ya. Masalah sini kan kepentingan Om Lima Jama, salam salam kan.
0: Untuk
1: segala sini kan bakti Om saling mendoakan.
0: Dan
1: kepentingan pribadi khusus lain ya.
0: Temon do sini.
1: Saya buat di apa sini Lampung. Oko Timur, Oko Selatan, hewan penyana yang di lemah Lampung kan kau meringgit dengan Mbak ya. Semoga sehat selalu, salam sejahtera. Kemudian Mak ketinggalan seungin nih ya, penggemar RW kanan bergabung wakan ya. Selamat sore, kemudian sehat selalu. Ke depan kita harapkan lebih bagus daripada hari ini.
0: Temon do sina.
1: Mbak ya, kita terima kasih waktu na.
0: Semoga sehat
1: selalu, salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Isinan Munir. Saya kadu gabung Munih ya di line telepon di acara Prodangdut ya. Salam-salam Hane Iyo, salam. Ada banyak daun salam di belakang rumah ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nabi Pun.
0: Iya pun, Bang Jomblo, api kabah Bang?
2: Kabah sehat Kak, Kak Amalia sehat Kak.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat Kak.
0: Iyo, Alhamdulillah sehat.
2: Cuacane
0: panas.
2: Oh, kok kamu pergi Kak ya?
0: Kan hadukuhu api musim kemarau kan? Ya, injuk ini sih hadu panas terus yo, ganta jo.
2: Lagunya Kak.
0: Lagune uat awet muda, hadusina uat abang sayang, jama liku-liku.
2: Di nomor 2 Kak ya.
0: Abang sayang.
2: Sayang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Heeh. Sama-sama nih.
0: Heeh.
2: Metro di Prompat, tempat kecuali yang mudah-mudahan lebaran sehat tuh di Nusa.
0: Iyo, amin.
2: Ini Bang Sisi dan Munir nih, selamat gede. Heeh. Ini Bang Ham-Ham. Bang Jaini. Buat seluruh Mama Pungki. Bunda Samba Nabila. Kang Fahir, Kang Maman, Bang Darman, Jabal Jepin, Mas Mune, Datu Adit, Bang Darson, Putra Jawa.
0: Iyo.
2: Bolok-bolok, ini Kak Eva, Nawai Kanan, yo. Mudah-mudahan bisa jodoh. Cok Unyin nih Kak ya.
0: Iya.
2: Ini Nawai Kanan, Cok Unyin ini tempat terkuali. Sebut-sebut satu-satu, Nayah Kak di Nawai Kanan Kak.
0: Iyo.
2: Kak Amalia nih, aku nih tunggu. Mudah-mudahan tidak halangan suatu arti pun sampai tuntas.
0: Amin.
2: Terima kasih waktu nih Kak Yo.
0: Iyo.
2: Jalan-jalan ke Toko Cina.
0: Cakep.
2: Jangan lupa beli perhiasan. Buat Kak Amalia, semoga sehat, keluarga diberikan.
0: Amin. Allahumma amin. Iyo. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Doni Jomblo sewat di Kota Agung ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Tajudin di Minahasa.
0: Oh, halo, selamat sore Bang Tajudin. Gimana kabarnya?
3: Sehat alhamdulillah, selamat sore juga Mbak Amalia, penyiar favorit saya nih.
0: Oh, Masya Allah. Gimana nih kabar di Minahasa setelah apa ya? Kan agak deketan gak sih dengan negara tetangga Filipin?
3: Iya, kemarin ada memang ada gempa.
0: Itu terasa ya?
3: Iya, ada sedikit.
0: Terus keadaannya gimana di sana?
3: Kemarin ada gempa kemarin.
0: Iya, maksudnya kondisinya apakah aman. Ikut terdampak atau gimana gitu?
3: Aman.
0: Aman ya, aman. Cuma berasa goyangannya aja gitu ya?
3: Betul, mungkin
0: getaran gempanya aja gitu ya?
3: Iya, sebenarnya saatnya itu di sana di Sulawesi Utara juga sih, tapi di Tahuna gitu, Tahuna di.
0: Iya, Tahuna itu mungkin lebih terasa ya, karena jaraknya juga tidak begitu jauh katanya begitu.
3: Betul.
0: Tapi untuk di Minahasa sendiri aman ya?
3: Aman, aman.
0: Alhamdulillah. Bang,
3: aku juga baru.
0: Kenapa?
3: Baru dari sakit juga ini sebenarnya, ini masih agak sakit.
0: Oh, lagi sakit.
3: Baru
0: sembuh ya, mudah-mudahan segera pulih ya ininya, sakitnya, dan energinya terkumpul kembali untuk bisa beraktivitas sebagaimana biasanya ya Bang.
3: Lagunya
0: ikutan, boleh kirim-kirim salam. Iya,
3: salamnya buat semuanya aja.
0: Salamnya buat semuanya aja.
3: Terakhir kayaknya ini.
0: Kenapa?
3: Salam spesialnya. Ngefan terakhir kayaknya ini. Iya, jadi salam spesialnya buat Mbak Amalia aja. Apa kabar? Belum nanya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Tadi udah makan.
0: Kenapa?
3: Tadi Mbak Amalia udah makan.
0: Makan siang sudah dong. Makan siang sudah. Kenapa?
3: Berarti nanti makan malam lagi.
0: Makan malam kayaknya dipertimbangkan gitu ya.
3: Oh, nanti belum tahu ya.
0: Belum tahu gitu. Karena belum ada yang kasih sinyal gitu. Aduh, kok kasih sinyal? Ya udah, ada lagi Bang Tajudin.
3: Ya itu aja buat Mbak Amalia, jaga kesehatan. Berarti besok siang ya?
0: Besok aku siang, betul.
3: Mbak Amalia ini suaranya tuh emang enak banget ya.
0: Oh ya Allah, makasih.
3: Suaranya tuh kalau di apa? Didengar di radio aja tuh udah enak. Kalau didengar langsung di telepon ternyata lebih indah lagi. Lagi.
0: Kalau seandainya didengerin langsung itu kayaknya muak gitu ya orang-orang.
3: Tapi terakhir banget menurut kalau pasangan Mbak Amalia pernah bilang nggak kalau suara mbaknya bagus? Mbak Amalia,
0: belum pernah sih, belum pernah.
3: Sekarang ini mbak Amalia seriusan?
0: Iya, belum ada yang bilang kalau seandainya suaraku itu bagus sih. Kebanyakan suaranya ganggu katanya. Kalau itu iya.
3: Pasangannya Mbak Amalia
0: belum. Iya, belum pernah. Ya. Ya udah itu aja Bang Tajudin, ada lagi? Mau kirim salam?
3: Iya, kenapa? Amalia maaf kalau udah kelamaan.
0: Makasih Bang Amalia. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih juga untuk Bang Tajudin. Ya ampun, ada yang bilang suaraku bagus katanya. Aduh, aku jadi malu sendiri gitu ya. Minta maaf. Mungkin kalau seandainya ada abangku ya, abang aku yang lagi dengerin nih di jalan atau lagi dimanapun ya, mungkin ketawa-ketawa nih ngedengerin suaraku, katanya dibilangnya bagus. Tapi alhamdulillah aja, terima kasih ya pujiannya ya. Dan masih bisa gak sih kita terima telepon? Oke deh, satu lagi ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam.
0: Selamat sore. Selamat sore Kak Ayu.
4: Selamat sore di sana.
0: Selamat malam di mana nih? Di Ambon. Di mana Kak? Maluku. Benar, di Ambon ya, Kak?
4: Iya, maksudnya di kota provinsi ya, harus nyebrang lagi.
0: Oh, gitu. Kak Ayu ini di Malukunya di mana, Kak?
4: Saya di Pulau Seram, Maluku Tengah. Kalau kota provinsinya kota Ambon ya, kita nyebrang lagi kalau naik MP Ferry 6 jam baru sampai Tambun.
0: Oh, di Pulau Seram.
4: Ya, kalau naik ke kapal Superjet 2 jam lebih udah nyampe.
0: Oke. Kak Ayu mau dengerin lagunya siapa nih?
4: Yang di listnya apa ini?
0: Yang di listnya ada Awet Muda, Abang Sayang, sama Liku-Liku.
4: Kita awet muda aja.
0: Iya dong ya. Betul. Mau kirim salam boleh?
4: Salamnya buat Mas Jarot ya, kalau nggak salah ya.
0: Jarwo.
4: Ya buat siapa lagi ya, si Papan. Ya pas semuanya deh yang pengalaman juga kita kamu dan memamerkan perempat dari Lampung. Sehat-sehat semuanya di sana ya. Malam tengah saat ini lagi hujan deras
0: kali. Oh, di sana lagi hujan deras.
4: Iya, hujan deras ini dari sore sampai saat ini hujan ya, ini udah pukul 18
0: sebenarnya. Oke, jaga kesehatan ya Kak Ayu.
4: Ya, selamat. Ya, buat yang lebih tugas-tugas nih, Mbak. Pagiannya Mbok ya, kalau ya,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya untuk Kak Ayu yang ada di Maluku ya, tepatnya di Pulau Seram. Minak Muahi, waktu juga nih yang membatasi kebersamaan kita di Prodangdut. Dan tersisa 8 menit lagi menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia mohon maaf sebelumnya karena sudah tidak bisa lagi buka line telepon ya, ataupun juga di WhatsApp. Tapi Amalia mau bacain WhatsApp yang udah masuk kan. Ada Edo, katanya lagunya ikutan aja ya, soalnya udah mau jalan pulang katanya. Hati-hati di jalan Edo. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa gitu ya, jangan ngebut-ngebut di jalanan, oke? Ya. Ya udah, terima kasih semuanya untuk Minak Muahi yang sudah ikutan gabung di acara Prodangdut dari pukul 15 hingga saat ini. Dan Amalia harus akhiri kebersamaan kita di Prodangdut, tapi Amalia masih akan terus menemani Minak Muahi hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Amalia Kilmahab, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan tentunya lagu-lagu yang Amalia putarkan di sore hari ini juga mudah-mudahan bisa menghibur suasana hati Minak Muahi yang barangkali ada yang lagi senang, ada yang lagi sedih, atau lagi galau gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan terlalu banyak pikiran ya. Pikiran yang gak penting dipikirin ya udah dihempaskan aja ya. Ada Abang Sayang dan juga Awet Muda.

0: Suara Budaya Lampung. Wahca jam 17.
1: Mina Muaki, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan strategi baru untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hal itu melalui penguatan halal value chain atau rantai pasok halal. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lampung menjelaskan konsep tersebut menghubungkan seluruh proses usaha dalam satu ekosistem halal yang terintegrasi. Pelaku usaha tidak hanya fokus pada produk akhir, mereka juga harus memastikan bahan baku, prosesi produksi, hingga distribusi memenuhi standar halal yang berlaku. Penerapan rantai pasok halal mampu meningkatkan nilai jual produk lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Salah satu contoh yang mudah ditemui ada pada di industri makanan. Dalam produksi bakso, misalnya, seluruh tahapan harus memenuhi standar halal, mulai dari sumber bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Dengan sistem yang terstruktur, konsumen memperoleh jaminan kualitas dan kepercayaan terhadap produk yang dibeli. Pemprov Lampung meyakini penguatan halal value chain akan menjadi salah satu faktor penting, terutama dalam meningkatkan daya saing UMKM lokal di tingkat nasional maupun internasional. Beranjak mit informasi saibari, fenomena embun beku atau bun upas kembali menyelimuti kawasan Candi Arjuna, Desa Dieng Kulon, Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir seiring datangnya musim kemarau. Sekretaris Desa Dieng Kulon mengatakan kemunculan embun beku mulai terlihat sejak

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: sapagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mo ne kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu pawiran negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mo ne mulani ko anak pandai mo Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiap kali ko mo ne nama-nama pahlawan kan jak Lampung jo. Tia nomor jasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holong Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holong Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

4 FM Suara Budaya Lampung. Pemerintah Indonesia ini semakin agresif nih Minap Muakia dalam mempromosikan sektor pariwisata di pasar Cina seiring meningkatnya jumlah wisatawan asal negeri tirai bambu yang berkunjung ke tanah air. Melalui Kementerian Pariwisata, berbagai kampanye promosi dan kegiatan bisnis digelar ya Minap Muakia untuk memperkuat posisi Indonesia ini sebagai destinasi unggulan bagi wisatawan asal Cina. Tentunya langkah ini dilakukan setelah tren kunjungan wisatawan Cina menunjukkan pertumbuhan yang positif nih Minap Muaki ya. Dan diharapkan inisiatif ini juga akan membantu meningkatkan kedatangan wisatawan asal Cina ke Indonesia. Nah, Minap Muaki, pemerintah menilai bahwa Cina ini tetap menjadi salah satu pasar wisata internasional yang paling potensial bagi Indonesia, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus nih dalam strategi promosi pariwisata nasional. Nah, sebagai bagian dari upaya memperluas pasar, Kementerian Pariwisata ini menyelenggarakan rangkaian kegiatan sales mission di Shanghai pada 22 Mei 2026 dan juga di Guangzhou pada 25 Mei 2026 yang lalu. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkenalkan berbagai destinasi unggulan Indonesia sekaligus juga mempertemukan pelaku industri pariwisata Indonesia dengan mitra bisnis dari Cina. Menurut Kementerian Pariwisata, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat promosi brand Wonderful Indonesia di Cina. Selain itu, acara ini juga menjadi sarana untuk membangun jaringan bisnis yang lebih luas antara pelaku industri pariwisata kedua negara. Ya, jadi memang pemerintah itu nggak cuma ngejar peningkatan jumlah wisatawan di Minap Muaki, tapi juga berupaya gitu kan menarik wisatawan berkualitas yang memang punya pengeluaran lebih tinggi selama berlibur di Indonesia. Dan tentunya strategi ini ya Minap Muaki sejalan dengan kebijakan pengembangan pariwisata yang memang lebih berorientasi pada kualitas dan juga keberlanjutan. Tentunya berbagai destinasi prioritas Indonesia turut dipromosikan dalam kegiatan tersebut, termasuk destinasi wisata alam, kemudian budaya dan juga bahari yang memang selama ini menjadi daya tarik utama daripada wisatawan mancanegara. Dan hasil kampanye promosi di Cina ini menunjukkan respons yang cukup menggembirakan nih Minap Muaki ya. Kegiatan pemasaran yang dilakukan di Shanghai dan juga Guangzhou ini berhasil menarik ribuan calon wisatawan serta menghasilkan potensi transaksi bisnis bernilai miliaran rupiah antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan juga Cina. Data yang dihimpun setelah kegiatan tersebut menunjukkan adanya lebih dari 12.000 potensi pemesanan perjalanan menuju berbagai destinasi wisata di Indonesia. Dan angka ini tentunya menjadi sinyal positif bahwa minat wisatawan Cina terhadap Indonesia itu terus meningkat nih Minap Muaki ya. Kementerian Pariwisata juga menempatkan Cina sebagai salah satu pasar utama wisatawan mancanegara. Besarnya jumlah penduduk, kemudian tingginya aktivitas perjalanan internasional, dan juga semakin baiknya konektivitas penerbangan antara kedua negara tentunya menjadi faktor yang sangat penting gitu Minap Muaki, dan mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan Cina ke Indonesia. Jadi secara keseluruhan nih ya, sektor pariwisata Indonesia itu menunjukkan tren pemulihan dan juga pertumbuhan yang kuat. Dan Kementerian Pariwisata mencatat peningkatan jumlah wisatawan mancanegara sepanjang awal 2026 didukung oleh perbaikan kualitas destinasi, promosi yang lebih agresif, dan juga meningkatnya konektivitas internasional. Dengan gencarnya promosi di Cina dan juga meningkatnya minat wisatawan asing, pemerintah optimistis bahwa sektor pariwisata ini akan terus menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus juga membuka peluang usaha bagi pelaku industri wisata di berbagai daerah.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

0: Ya, menamuakin dekan casonya di Papun. Jangan ikuti Amalia cukupkan nanti ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya Amalia Hagamotoko lagu-lagu islami jelang bergabung Nehamid Pro 1 RRI Bandar Lampung. Gua nutuki pengajian Al-Quran, saya dilanjutkan jama azan maghrib ya. Dan si kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat, saya wad di seputaran wilayah kota Bandar Lampung, kayak Munis Kitarni. Azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda? Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
1: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Setelahnya kita juga akan dengarkan azan maghrib dan selamat menjalankan sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muakhin daikan jasa unyin dipapun jenganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, minak muakhi sikam pagun motoko lagu-lagu islami.

0: Dimas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
5: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
6: FM Suara Budaya Lampung.

0: tersedia di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanca, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengket atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengket yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Minak muari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut muncul, aku kasih sampo yang banyak.
1: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
2: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya, Kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
0: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Si, tumbenian kornana beras di hulu penuh nian kode kutu, Susi. Aku dipalah nikuna.
2: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedah makai beras. Nye nambah lo, nambah seko penampilanku. Haga pandai niku, haga dipanya.
1: Aku dipas niku sih.
2: Emang enggak mau mak cerita kodo, kani sinji kisi kawa kegiatan di balai pekon.
1: Kegiatan api, wih kegiatan api.
2: Yeh, mak nyerita do enggak mau jaman niku. Hinji kan kani sinji, saat ni sekam ibu-ibu inji, haga nutup pelatihan sulam jalin kehepang lu medi di balai pekon.
1: Lutu

0: nyak gelapah ketinggalan.
1: Sulam Jalin Kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang.

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Pendengar, biasanya ya kalau sudah semakin malam kita itu harapkan adalah sebuah keamanan salah satunya ya, karena kalau katanya sih semakin malam itu kan semakin agak berkurang pengawasan gitu ya, dari mata kita mungkin kurang awas gitu kan dan sebagainya. Nah tetapi tentunya kita juga perlukan keberadaan dan peran dari kepolisian ya, untuk membuat kita juga merasa adanya keamanan, ketertiban dalam masyarakat. Ini pun yang dilakukan oleh pendekatan dari personel gabungan Sat Samapta dan Sat Lantas di Mesuji. Mereka melakukan pendekatan humanis untuk pelaksanaan patroli janji jaga yang digelar Polres Mesuji. Jadi kegiatannya sendiri dilakukan di sejumlah titik strategis hingga kawasan pemukiman warga. Selain menjaga keamanan, patroli juga tujuannya membangun komunikasi yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat. Jadi uniknya, selama patroli berlangsung, petugas menyiarkan jingle Kamtibmas dan berbagai pesan keselamatan. Imbauannya disampaikan mencakup kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, kewaspadaan terhadap tindak kejahatan, serta ajakan menjaga kerukunan lingkungan. Patrolinya dimulai dari Simpang Lamban Jaya dan underpass exit tol Simpang Pematang sebelum bergerak ke sejumlah lokasi lainnya. Dan ternyata kehadiran kendaraan patroli di jalan utama serta lingkungan warga ini dapat respon positif dari masyarakat. Warga mengaku merasa lebih tenang saat melihat patroli rutin dilakukan di wilayah mereka. Pesan yang disampaikan lewat pengeras suara juga dinilai membantu meningkatkan kesadaran menjaga keamanan bersama. Petugas kemudian menyisir pusat keramaian, pasar, dan sejumlah wilayah perbatasan desa yang masuk dalam wilayah hukum Polres Mesuji. Kehadirannya diharapkan mampu mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini. Dan lewat patroli yang mengedepankan komunikasi langsung, Polres Mesuji ingin memperkuat sinergi dengan masyarakat. Upayanya juga sejalan dengan komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan warga. Informasi tersebut pendengar menjadi penutup kita di kebersamaan Lampung sore ini pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadir tentunya untuk mengupdate informasi Anda yang dirilai langsung dari Pro 3. Tetap bersama kami.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan hari ini di Lompong sore ini. Dian pamit dan jangan ketinggalan untuk update informasi Anda di Warta Berita Pro 3 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Anda juga akan mendengarkan siaran langsung FIFA Match Day 2026 antara Indonesia versus Mozambik. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia Jakarta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya? Secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugrasena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam putaran pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerja sama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral Indonesia.
3: Gitu. Ada 9 juta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Bulgaria, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis.
2: Kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Artinya ada 20
8: frustasi. Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kesehatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dibuat. Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi tes penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasan juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Elia Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.

0: bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar Rp 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
1: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,08% pada semester 1 ini.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Doleh mendorong LPPR RI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
2: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
0: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Liliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
5: Wow, luar biasa.
6: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
7: Dan juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing, di rame.

videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Lo bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi salat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, kok Bapak itu bilang jatuh haram sih? Padahal yang bilang, haram kalau main salat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi.

0: pribadi dan golongan kita maju. Pribadi.
1: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan. Karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Politi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Merta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
5: Dengan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adhuna sebelum Adhuna dari yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
4: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
6: Dari debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti itu dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Dikutip dari wawancara saya.
7: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi
6: baik. Benar Prof. Tiga, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno pada 1 Juli, dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin menyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Iki Muladi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia masih di lapangan untuk pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari timnas Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DS. Pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh Cher Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Telepesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan main awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi sejumlah pihak bahwa Jeff Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman bilang bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan jadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nirabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, sudah mendengar di manapun Anda berada. Demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama, dan kini kembali ke studio RRI Kanan 103,6 MHz. Pendengar, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program siaran langsung ya sepak bola antara Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik. Dan nanti juga kami akan bergabung kembali ke Pro 1 Bandar Lampung. Namun sebelumnya, di waktu saat ini pukul 19.32 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan dulu program musik live chat melalui Pro 2 Bandar Lampung.

0: Anyway, it will be both of our songs. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
1: Okay, wow, wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
2: Iya benar.
1: LDR ya?
2: Iya.
1: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana? Iya. Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
0: Iya, kita workshopnya masing-masing.
1: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
0: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
1: Oh.
0: Dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana, tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad libs di sini di sana, tapi ya gitu, long distance.
1: Yes,
2: yes.
1: Okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha, tadi kita bahas Om Zoom ya.
2: Iya.
1: Om Zoom katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak, apakah benar Kak Cindy?
0: Kalau buat aku Zoom nggak galak,
1: tapi
0: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku, cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
1: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak
1: juga sama Agatha ya?
0: Pokoknya Zoom gemasin ya, yang galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
1: Oh gitu.
2: Oke.
1: Tapi thanks untuk Om Zoom juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya, apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
0: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
1: Oke.
0: Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
1: Oke.
0: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
1: Oke.
0: Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya gak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
2: Iya, betul.
0: Kayaknya sekarang kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
1: NPD.
0: Iya, NPD itu kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Ya, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
1: Iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
1: Iya, benar.
3: Ya, jadi ditujukannya kan ke
1: cowok. Iya, benar.
3: Cowok juga bisa juga.
1: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
1: Iya. Kalau kata Agatha tadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
0: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
1: Yep.
0: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
2: Period.
1: Better on my own.
0: Yeah.
1: Oh gitu. Oke. Tapi BTW Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
0: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih?
1: Bulan apa?
2: April.
1: Oke.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot.
1: Photoshoot. Itu terakhir tuh.
2: Iya.
1: Wow. Itu juga pertama kali Kak Cindy ketemu Agatha secara langsung juga ya?
0: Betul.
2: Yes.
0: Biasanya online aja gitu.
1: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya. Enggak, biasanya WA gitu.
1: WA call.
2: WA call sama Om Zoom juga biasanya.
1: Oh, bertiga.
0: Satu kirim video gitu.
1: Oh ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
0: Gak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses gak pernah ada kayak sesuatu yang aku gak suka atau gak, sesuatu yang aku gak cocok gitu.
1: Jadi
0: kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
1: Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut kayak Cindy, ada challenge baru gak antara generation gap ini?
0: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
1: Keren, keren, keren.
0: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
1: Betul.
0: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya
2: Want You Back
0: beda agak berbeda genrenya, tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
1: Bener
0: juga sih, she's half of my age.
1: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
1: Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama.

0: sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
1: Okay.
0: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance. Serius? Kita sempat TikTok dance berdua.
1: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
1: Oke, jadi itu pertama kali.
0: Siapa sih Sumantri ya, kalau gak salah ya?
2: Kak Adis
0: ya.
1: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh?
0: Iya, dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account tau gak? Karena aku gak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan? Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
1: Okay.
0: So please, do not watch TikTok, papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
1: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok.
1: Nice. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten making gitu. Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
1: Betul.
2: Terus akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
1: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya.
1: Akhirnya ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
1: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
1: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
0: Sama sih.
1: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
0: Tahu sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja gitu, ngobrol padanya gitu.
1: Oh.
0: Nggak ada basa-basi lagi
1: karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
0: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it, langsung go with the flow, datang besok kita langsung kerja nonstop, kita begini begitu, kita tektokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better. Oh, I have to do better.
1: Oh, competitive.
0: Competitive, yes.
1: Okay.
0: Gak ada gitu. Maksudnya dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
1: Okay.
0: Gitu loh.
1: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
1: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
1: Abis itu kasih ini kembali lagi.
0: Iya, gitu saya pulang lagi. Ya.
1: Wow. Ini proyek yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
1: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
0: Enggak, kamu aja kan.
1: Oh iya, oke, Agatha, oke.
2: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
1: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
1: Aha.
2: Biar lebih confident.
1: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, lebih baik gitu.
1: Lebih baik
2: daripada when you're with him gitu.
1: Nice.
2: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
1: Tuh, dicatat teman pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy, itu lebih itu penting banget,
2: itu
1: karena
2: penting banget.
1: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
2: Iya, nggak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
1: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
0: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah diappreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan

0: tersiksa kan?
1: Nah, ini menjadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
1: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
1: Oke.
2: Dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja
1: gitu. Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin enggak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
1: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
1: Oke. Kalau Agatha, tell me.
3: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
1: Tuh, dia ya, kasih dia ya, bukan aku ya.
3: Aku kayak
2: gak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja gak tuh.
3: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
2: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
1: Jangan sampai ya.
3: Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya enggak bakal sih.
1: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I feel like they're naturally boosted.
1: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
1: Nice.
2: Bisa dilempar sama skateboard.
1: Nah.
3: Oh my god.
1: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
2: Enggak, soalnya dia skater girl.
1: Dia skaters ya?
3: Skateboard
1: juga?
3: Yeah.
1: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
3: I hope you like the song. Then I hope you really relate to it.
1: Okay.
3: Dan ngerasa ya itu tadi ego boost.
1: Okay.
3: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
1: Nah.
3: Aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
1: So
3: I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
1: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
3: Iya.
1: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
1: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
1: Oh, belum ready banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
1: Oke.
2: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri. I work with him lagi berapa tahun namanya.
1: Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
1: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak ntar kita sakit, kita aja yang sakit jiwa.
1: Auf. Itu deep banget.
2: Real.
1: Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
3: Yes, happy.
1: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: July.
1: Oke. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik. Untuk itu pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita langsung saja bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung FIFA Matchday 2026 Indonesia versus Mozambik yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
1: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan lawan sedikit lebih sepi dibandingkan hari ini, namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Anggup La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
2: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat yang hari ini akan bertanding. Eko, apakah malam hari ini sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai, Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan, kali ini masih mencoba sing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik, pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah, kali ini Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri, pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor 8 Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino lebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi, sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Hope Pita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar. Akrab main nomor punggung 10 dari Mozambik.
3: Mencu, Kau Pita Kanhembe.
2: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Rido, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bag. Elkan mencoba mencari teman, berhasil langsung kepada Menitri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia, ke tengah kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola, Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
1: upaya yang bagus tadi dari pemain kerjasama dan oleh Romeni yang berada di sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
2: Ya, Kevin Dix juga
1: dilancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, lalu sudah ke pemanggut tiang. Oh, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari bahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan, masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Bayangin juga Marcelino Ferdinand nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8, Edmilson masih cari celah, mundur ke belakang pada gawang Ivan Carminio. Camilio. Yang tenang dari Ivan Camilio, angkat langsung jauh ke depan. Dari setengah disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Johnny Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini akan serangan-serangan. Ada nomor 13 Luna Falter. Dorkan lagi tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi waktu tadi pemain Mozambik melakukan pelanggaran. Dorkan lagi ke nomor punggung 10 Amin Cio, lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas loh saudara, ada Doni Tripamungkas melakukan tas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
4: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak iya. Terima kayaknya.
1: Dia nggak mau bola, ditinggalin ya, kan? Begitu aja. Aduh,
4: pakai langsung ditarik ya.
1: Tinggalin aja.
4: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
1: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
4: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah. Rizky Rido membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terobosan, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun. Di situ dari Ragnar Oratmangun melebar dia ke sebelah kiri, ada Ole, Ole di tengah, sayang sekali tidak mampu Ole dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Aman Sio mencoba melakukan serangan masuk dalam kotak penalti. Dengan lantang, dengan keras, dengan lugas, bagaimana pertahanan Indonesia Rido. Ya, Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung bola peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak dan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain di kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, kita akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kali ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Oratmangun yang berhasil dipetahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino tengah Ratnat Oratmangun kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini umpan langsung, Kevin Dix tadi
1: kan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia, Dix, dan begitu cepatnya serangan.
5: serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romelu dan juga Ragnar Orangmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
6: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
5: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan di mana saling menyerang dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing gitu.
6: Iya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Rido langsung yang ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmilson. Coba untuk kembali kepada penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Stefan Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmilson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun beban pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Robosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Lalu Indonesia menggerakkan kembali.
7: Mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat. Di menit sekitar menit 11-12 ini babak yang pertama ini, bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
6: Ya, sayup-sayup Benre ya. Nyanyian oleh, oleh, oleh, oleh.
7: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana oleh dilulukan begitu ya.
6: Ya, enggak digue-guekan ya.
7: Lulukan aja. Ada oleh.
6: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian oleh penyemangatkan penyemangat untuk oleh, apresiasi untuk oleh Romeni karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, berubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Stefan Genito ketika mencoba menghalau Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawang. Masih menerima perawatan dari tim medis ya, sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
8: Bumi Indonesia bermain memenangkan oleh Romeni. Gol Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh
5: luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya juga lebih semangat jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kekecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan muncul dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga dengan Marcelino Ferdi, Doni Tripa Mungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, perubahan yang sudah besar, ukuran yang telah membangun ada maju lulus, Marcelino Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Mangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Tenang, sodorkan saja ke depan, ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, balikan kembali Joy Pelupesi, dekat lingkaran tengah lapangan tandingan, melebar kini Indonesia. Coba ada Kevin Ferdong di sana. Masih Ferdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Ferdong. Masih Ferdong bersama dengan Ratner Oratmangun. Mereka tim di tengah kembali lagi ke Ferdong. Lanjut lagi. Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagu juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudah.
9: Ah, pelanggaran sepertinya.
5: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya dia menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carlinho ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang pada Ivar Yener. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari gol itu tamukan, mencoba dikejar dari Flores. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bendar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carmino. Mainkan Ivan ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah di halo tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Wilson. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disondorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangun. Ratna Orang Mangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi. Bola kabur, bola terus ditendang. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
9: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi. Ya, namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh official Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu official Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, menjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri, pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Dan Magot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5, Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar, langsung saja dia umpan terobosan kali ini, ada Calvin Verdong. Sayang sekali, membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson, ada di sektor kiri, bentar dia sendiri. Tiga pemain Mozambik, salah umpan kali ini.
10: Sebuah kesalahan yang salah dilakukan, namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang, oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan, namun pada itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
9: oleh
10: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik, mencoba dibalik kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
9: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
10: Iya,
9: tapi masih bisa sanggup bang ya.
10: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola Ivan Caminio, penjaga gawang Mozambik, mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melarung tinggi melewati garis tengah, jadi dua kop di sana, dihalau tadi oleh Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
9: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas, bayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Dimitri Pamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Nah, bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan. ketujuh adalah oleh Rumeni, ditantang oleh Tuan
1: berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Rido. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Rido. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
7: berbahaya. Ada Iparyena langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuh dengan pemain Mozambik. Berbahaya saja langsung buat kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja hampir saja
9: banyak sekali blunder ya.
7: Iya,
9: memang blunder sih.
7: Iya,
9: tapi gak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
7: Saya mata kakinya ketutup itu.
9: Oh iya iya, kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan?
7: Makanya nyepos tadi.
9: Atau nggak pakai sarung, jadi bisa di nutmeg ya.
7: Iya kan. Bercandamu lagi terlibat.
9: Main bola apalagi canda dia.
7: Iya, semua serangan mencoba lagi Mozambik lebih dekat kepada Rizky Rido yang langsung membuang sekulit bunda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dalam bola. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dibaca sebagai orang mati. Sebuah tenang lagi. Dapat lagi, potongan lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa. Penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
9: Kevin Dix ya,
7: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Rido kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri sana Indonesia. Di sana 1-2 dia berbahaya dengan saudara. Tarik mundur ke belakang. Daul yang menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Rido yang sudah maju depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Masih Rizky Rido. Mundur lagi ke belakang pada Bagot. Ada Joy Pulipesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner dan Kevin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Rido umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Alcidio ini. Ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulipesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Kembali ke lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen langsung jauh ke depan. Ada Rizky Rido di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner
10: melebar lagi ke sisi kanan, ada Dimitri Pamukas, masih Dimitri Pamukas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana Zambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi gimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
11: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
10: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
11: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carpinio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar di sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan Suami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Antonio Tripamungkas juga terbagut di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio yang menghasilkan dengan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik dari Ocongai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereang namun tidak jadi, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik nomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh dan Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia, Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya ke belakang, Shelton Genito di tengah dia. Ed Milson membawa bola kali ini, pendek saja. Ed Milson berhasil dicuri oleh Oli Romeni, jatuh oleh saat mencoba merebut bola oleh Romeni, pemain nomor punggung.
10: Ya, namanya itu Orat Mangun.
11: Oh, Orat Mangun
10: ya. Oh, Orat Lihat saya.
11: Orat Mudeng
10: ya.
11: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
10: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan dari serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri dari serang Indonesia. Nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan. Gagal kanan,
5: saja dengan sejumlah kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat ini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen kita melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang
12: pemain dari Mozambik. Ada juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli, ada Ed Nielsen sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik, sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia, sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho cuma menggiring cepat, melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcin Ridho. Fredilah di sana, bukan di depan.
13: Bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
14: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
13: Iya,
14: cepat kaget, sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik, sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
13: Betul
14: ya, harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
13: Iya, makanya kenapa dengan begitu. Tendangan penjuru kiri diperoleh oleh Indonesia, dan Doni Tripamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemah, oh dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lain ini, bermain oleh Romeni, mencoba mengputar-putar oleh, mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana, ada Ratner yang mencoba mundur juga. Kita nantikan ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni. Masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia, cuma mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Dan siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Romeni,
14: offside.
13: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama, di atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambang terjadi di luar sana. Namun jatuh lagi tak pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio, nampaknya berputar-putar. Apakah bertumbuh tinggi di sana dari Troy? Ada lagi nomor Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah. Pemain Mozambik Ed Wilson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, berakhir ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang. Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang. Nielsen makin mundur saja. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelupesi. Ada juga Doni Trisana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan lebih cepat. Ada yang Congai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana, terlepas saudara-saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
14: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun cepat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia.
9: pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang sudah bergabung, pendengar RRI di mana pun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini saat Anda

0: tembak di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia. Dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Leo Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kiri ke belakang namun sayang kumpulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Dodi Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner. Sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba mempertahankan tadi Edwilson, namun lebih dekat tadi memotong bola. Ada Rizky Rido, lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Fondong dan Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan sodorkan tadi kepada Edmilson. Masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat sebutkan oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong, sodakan ke depan. Oh, sayang. Lalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan menangkap sekulit bundar kini, melakukan tendangan gawang sudut, lakukan bola melambung tinggi waktu garis setengah. Sundul saja tadi Kevin Dix, menjadi duel di udara. Marcelino coba berikan lagi dengan tenang, lebih kepada Elpang Bagot, kepada Makum Pas, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Joy Peripesi sodorkan lagi, Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Indonesia menguasai bola. Joy Peripesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam. Ini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantaran lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Bahaya sudah. Lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindan mencari tengah, ada Lato Ramangun menguasai bola, datang sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring supaya memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 terjatuh saudara-saudara, dapat dia Marcelino Pirindan menguasai bola, lakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah dari Ivar Jenner, berikan lagi pada Verdong mencari kawannya. Sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan pada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan. Oh, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik Papuriga masuk memasuki menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya?
0: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah melakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa di atas pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dan berpatahkan dan pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain Orgogung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil curi kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7. Betul ini Cokai terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit.

0: 2 menit, tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia, pemain nomor punggung 8 Edmilson, sudah melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Rumini membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, melebar ke sisi kanan, infrared Dacon Seisau, infrared masih menguasai bola, pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Genito. Lebar kali ini ada Edmilson kembali, bayang-bayangi oleh pemain Indonesia yakni Doni Tri, direbut Rizky Ridho kali ini. Doni Tri lebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Rumini, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Rumini. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Rumini berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diotak-atik oleh pemain Indonesia. Ini Tri Pamungkas, pendek dia. Ini kepada pemain nomor 14, Joy Kelupesi. Di belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik, kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia, Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Marcelino Verdonk. Sayang sekali Ole Rumini tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya, sedang tergeletak sekaligus juga wasit asal Singapura. Peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir, kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0216712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998.

0: hasilnya juga sama dengan Oman ya, kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan ya.
1: Betul. Lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hartner karena kita gitu ya. Jadi pada kepengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman. Ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya, terutama di bench masih ada Nathan Chow belum diturunkan gitu, maupun Norris ya gitu ya. Ya dia kan gimana bisa jadi predator gitu. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu, sehingga lebih gilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan peluangnya ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik.
1: Kemana?
0: Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi ya. Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya
0: optimal.
2: Beruntungan cuma kemarin itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi,
0: prediksi
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya
0: Pak Atep di Sumatera Barat.

0: optimis ya dengan permainan timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
1: Salam olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
1: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
1: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini ada artinya ya, artinya jauh serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan tuh yang bisa mudah-mudahan kedepannya ya skornya bisa dipertahankan minimal, kalau bisa mulai ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Kenapa Pak ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
1: Terus sendiri artinya ikut artinya penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk hari ya.
0: Iya.
1: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin, tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan dan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
1: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
2: Selamat ketiga, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
2: Ya, kalau menurut saya 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Ya.
2: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90 lebih ya.
0: Amin.
2: Dan ini bagian dari bentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya yang penting Indonesia menang.
0: Ya.
2: Oke, selamat malam juga, salam olahraga.
0: Ya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
3: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Lihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
3: Saya lewat radio.
0: Iya.
3: RRI Pro 3
0: saya. Iya.
3: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
3: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, 3-0.
3: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
3: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
3: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
3: Iya.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi, tiap kosong lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan tambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya menitam dari tadi ini
0: iya.
1: Sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Hari ini ada permainan yang terdesak di jangan di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa yang ini ya. Baik. Ya,
1: kalau bisa, menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya, saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, iya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Maksudnya berapa pun gak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Jadi proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 itu Indonesia masih dijajah Belanda. Itu sudah masuk bela dunia loh, Mas. Masih dia Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja. Kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerekokin si pelatih ini kasihan. Dia terlalu matang untuk membentuk mengotak-atik skema.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini. Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Sintayong. Bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini. Kemudian dilanjut ya, kita sama-sama
0: nantinya.
2: Nyon pamit, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertasono.

0: Salam olahraga Pak Irfan.
1: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
1: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
1: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
1: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Kita ikuti Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja, ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.
3: Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti Asket Siapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mudara untuk Indonesia.
4: Ya, benar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
3: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
4: Indra dan Tomo, silakan.
5: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. dimanapun Anda berada pendengar. Yeah. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026 di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan untuk Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik, sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Ormangun dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada luar punggung 18 dan namanya Gio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini. Angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja di Indonesia. Akan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan yang tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix sebelah maksud kami di Varianer tadi di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja oleh bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Rancang-rancang dia sudah dilakukan kaki kirinya, bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivariener, terjatuh Ivariener, namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Falter Antonio dapat rebut lagi. Ivariener, masih Ivariener menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratar Ortmangun, sodorkan ke depan sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joey Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba pelan-pelan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Dibuka kepada juga Elkan Bagot. Dijual dulu Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
6: Sangat tenang, indah. Sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik, Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan, nunggu siapa rekan yang akan diberikan, melebar dia ke sebelah kanan.
7: kanan ada Daitri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho, bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka, masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Dimitri Pamungkas tadi, ada Elkan Bagot kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor Pujoy Pelupes. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia, mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain 28 Gabriel, ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dialog oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan, tertarik otot kakinya ini. Saat akan melakukan sprint, sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala masuk menggantikan
8: Kensuli. Mozambik player number 15 Kensuli Amido, replaced by player number 6, Manuel Kambala
7: baru saja masuk menggantikan Kensuli. Pertandingan dilanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan. Dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, yang berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Di belakang ada Elkan Bagot. Variator tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri kembali, Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56 masih sama. Skor belum berubah dari babak pertama, masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, lebar dia. Kevin Dix, bola sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdo, langsung umpan kaki kiri. Calvin Ferdo diterima bola. Sayang sekali, Joey Ratner-Ratner namun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor di Varena, belakang kali ini kembali kepada Rivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa Orat Mangun. Yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho. Sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik. Berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya?
9: Ya, kartu kuning pertama ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas satu tangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya Elkan Bagot, kita nantikan kembali pertandingan akan dilakukan. Lanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orat Mangun. Masih Ratnat Orat Mangun, lebih kepada Ivarianer, masih Ivarianer, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, berputar dia, namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix menguasai bola, kasih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pelupesi. Masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivarianer sodorkan kepada Orat Mangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik. Posisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia, Ivarianer sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi, masih lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, oleh, oleh kepada siapa kali diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia, mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia, berikan lagi bagaimana mencoba Hivarianda, mencoba membantu lagi, Indonesia mencoba mengobrak-abrik dengan pertahanan dari Mozambik, ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi kepada oleh Romeni, masih oleh Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik, datang lagi pada Calvin Verdong di sektor sebelah kiri, ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, kepada Ivarianer, masih Ivarianer, ada Marcelino Ferdinand, Ferdinand, event dikejar sama 1-2 dengan oleh Romeni. Oleh Romeni mencoba menguasai kedua pemain, masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya Mozambik ini mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana oleh Romeni ke tengah, ada Rata Orang Mangun, Rata berhasil terlangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Orang Mangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Dilakukan
7: Mundur ke belakang. Aduh, dapat direbut tadi, terjatuh. Bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan. Coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan, menguasai bola. Menjadi berebutan di sana. Mundur ke belakang pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan. Mencari kawan yang di sana. Dikebayangi oleh Calvin Verdong. Langsung saja berikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia. Dari upaya nomor 29 tadi, Alcidi Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Oh. Panjang ya?
7: Panjang ini. Saya namanya
1: hampir empat kata.
7: Hampir Davide Edmundo ya?
1: Iya.
7: Nama panggil aja Alcides.
1: Iya, Alcides.
7: Kayak Jepang ya?
1: Oh, serangan balik punca.
7: Minio tadi, si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Itu dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi Dario Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Aldo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
6: Ya, ada sama apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehat, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini, Indra?
7: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
6: Apakah Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
7: Ya,
6: ayo siapa, ayo. Ayo kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
7: Iya, kita ada layar.
6: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang. Selamat malam, Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan 1 RRI di seluruh tanah air.
7: Ya, nampaknya Kapten Sebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
6: Ya.
7: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
6: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
8: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 18,
7: lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan. Cepat terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jantung pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kebesarnya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, bayangkan hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi, sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Langkah di sana, mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak, ada Nathan Choaon. Pemain sudah selesai, serangan lagi datang dari Indonesia, lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix.
10: Tahu sekali Kevin Dik memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikepan Carminio.
6: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun di bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri peranan mereka. Wilson Gabriel geser ke tengah kali ini, masih kembali pada Edmilson. Salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini, rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walls. Ada salah satu pemain Mozambik tadi menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Dimitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walls kali ini lebar dia ya. Martin Pass, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Belakang dia lagi Kevin Dix, kembali bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayang oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun tak lagi serangan dari Mozambik.

0: Mozam Alcidio menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia.
0: Oh, lagi ngitung ya?
1: Iya tadi, ya, langsung saya ya? Pakai pengukur yang jamin bingung.
0: Kesalahan Indonesia, datang cowok memberi kejar, namun lebih dekat pada pemain Mozambik, sayang sekali.
1: Nathan Choaon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya. Wilson. Mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Choaon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
1: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
0: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Zekil. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali kaki pemain-pemain Mozambik. Ya, Nilsson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selva Jekil. Nito lebar lagi dia, masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan ada satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia, masih patah lagi kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik. Kali ini ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
2: Harus berjibaku Martin Paz mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia dengan penjuru di sektor kiri sedang bersiap. Kali ini sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja. Martin Paz kembali nyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Olatmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
1: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu

0: dikuasai oleh Martin Paz ini. Jaga gawang Indonesia sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Dia ada Joy Pulipesi. Masih Joy Pulipesi. Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta. Coba memainkan langsung jok depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romani tadi.
1: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
0: gawang dari
1: Gora Bung Karno adalah berjumlah 29.889 penonton.
0: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889 ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru ini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, beri naik Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romani juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada direbut lagi Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan masih Nathan Choaon memainkan bola dengan tenang, berikan lagi kepada Kevin Dix. Coba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pulipesi oleh Romani, mundur ke belakang Joy, masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Rayangan kanan, mundur ke belakang pemain Indonesia. Joy Pulipesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas indah kan? Sampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, rapat dihentikan lagi, Elkan Bagot sodorkan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romani, ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romani, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romani, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi

0: Ivan Caminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru nanti Cowon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan melambung-lambung mencari sudut. Hampir saja benturan tadi, bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
1: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio
0: Damiano. Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepreset.
1: Replaced by player number 4 Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pemain, termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh, Sandy Walsh kodokan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak
2: Tekol
0: di kakinya, sampai memegang lututnya oleh Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh? Kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik ketika menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah, sekarang Indonesia sudah membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti, Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik. Pemain wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Lebar dia main nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nangakambala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik. Menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti, tunggulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba bangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri

0: dibuang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia akan bangun serangan. Ole Romeni lepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Luis Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Manuel Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan ke kiri mencoba dilakukan. Masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik coba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia. Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan tanah Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Chaon. Memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk menit 86, sisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel tadi terjatuh. Bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz. Sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah Ole Romeni, terjatuh Ole. Tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Chaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan. Berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 Ole Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
1: Iya,
0: Ole sekali. Masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
1: Iya, betul sekali. Nah, oleh penguasaan bolanya memang sangat bagus. Coba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi. Bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi. Bagaimana lagi pada Verdong. Memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun.

0: bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati dan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada dari kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga adalah kaki kanan, bola melambung, oh bukan sebelum, datang lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru, sudah dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru, kini Indonesia berharap bagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di kotak penalti. Bagi pemain NLL Romani, Joy Pulpesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratnar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnar Oratmangun? Ratnar Oratmangun menggiring bola lahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnar Oratmangun bayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdonk. Masih Verdonk menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratnar Oratmangun mencari kawannya, namun pendek saja kepada Joy Lupesi. Masih Pelupesi, Ratna Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang pada Verdonk. Kembalikan lagi pada Martin Paz, safety pass ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdonk. Alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi gimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring lahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana bergelar Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat kulit gundang, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdonk. Masih Calvin Verdonk, sodorkan ke depan, ada oleh Romani mencoba menggiring tahanan dari Mozambik. Putar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Ratna Oratmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romani, masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik ke tengah dia, mencari Calvin Verdonk. Kembalikan lagi, ada Ratna Oratmangun. Bagaimana Ratna Oratmangun berikan lagi pada oleh Romani, mencoba menggiring bola, oleh mendekati dari kotak penalti ke tengah dia, berbahaya Calvin Verdonk. Bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romani, Calvin Verdonk hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romani kepada Calvin Verdonk, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11. Ratna Oratmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9, Beckham Putra Nugraha.
1: Ya. Papa David akan digantikan.
2: Iya.
1: Kalau pakai David naif ya.
2: Naif.
1: Hasilkah atau menggantikan
3: Nathan Orapun?
1: Menjadi pelit akhir. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Umpan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana. Mencoba lempar ke dalam ke bagian Ryan Hanan. Mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Carminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar. Menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan dipanjangnya tanda terakhirnya babak yang kedua ini. Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0. Buat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
2: Lukman Tara.
1: Silakan Lukman.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga.
5: Terima kasih. Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, demikian siaran langsung sepak bola antara Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik. Ya, sudah kita dengarkan bersama-sama dan kini kembali ke studio RRW Kanan 103,6 MHz. Pendengar, kita akan melanjutkan program selanjutnya yang mana seperti biasa kami akan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung hingga nanti tutup siaran di pukul 23 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRI Kanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umbu Semengo, Kabupaten Wai Kanan.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kalian. Good morning Canada time.
1: Teman bola kalian.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 R Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget malam hari ini bareng sama gue Imovani yang hadir di cerita penutup hari untuk hari ini ya, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Kita bakal bahas sebuah topik yang nanti bakal kita ajak kamu juga teman Pro 2 untuk gabung di WhatsApp dan juga DM Instagram @Pro2BDL, oke? Okay?

buat yang malam ini belum tidur karena kayaknya lagi kesel banget ya hari ini. Ada sesuatu yang bikin kamu kayaknya sebenarnya emosi banget gitu. Tapi kamu harus tahan-tahan, harus sabar, atau bahkan harus ikhlas. Karena kamu baru aja kehilangan teman pro 2 ya. Aduh, paling gak senang tuh kalau kehilangan ya. Entah itu kehilangan barang ya, atau bahkan sampai kehilangan orang yang sangat kita sayang. Malam ini kita coba mau bahas teman pro 2 sama seseorang yang mungkin lagi ngerasain ya kehilangan. Diambil gitu sesuatu, entah itu sama teman kamu, entah itu sama orang yang kamu kenal gitu ya, atau bahkan sebenarnya juga gak kenal-kenal banget tapi lancang banget gitu ya, kok bisa gitu ngambil barang kamu. Pernah gak sih teman berdua kamu kehilangan sesuatu, entah itu barang ya kan, atau orang, atau bisa uang, atau bahkan kepercayaan teman berdua? Dan itu pasti kesel banget sih ya, kesel banget, emosi. Kadang kita mau kayak marah gitu ya, tapi ada kalanya juga kita kak gak bisa marah gitu. Ada beberapa kondisi lah lebih tepatnya. Nah teman pro 2, hari ini aku mau ngajakin kamu ya untuk cerita, untuk mungkin juga sharing atau berbagi pengalaman ya, karena itu mungkin hari ini bisa dibilang gak dirasakan tapi pernah misalnya beberapa tahun lalu, beberapa waktu lalu, misalnya kayak zaman sekolah dulu, di zaman kuliah juga kamu, atau zaman kamu ngekos dan lain-lain ya kan, punya cerita seperti itu. Kamu coba ya ceritain sama aku malam hari ini ya kan, apa yang kamu rasa ya. Kalau mungkin kamu ada di posisi itu, kamu bakal diem atau ngomong, kamu bakal langsung marah, atau kamu tahan dulu emosinya? Dan menurut kalian ya, orang yang mencuri seperti itu bakal sadar gak sih dengan efeknya ke orang lain gitu ya? Coba ya kamu ceritain ke aku pengalaman-pengalaman yang mungkin ya kan lagi di rasain juga sama teman-teman yang lain. Kita berbagi cerita, boleh. Ceritanya di mana? Di WhatsApp aja gak apa-apa deh, di 081 79 925 925, ya kan? Biar kamu juga mungkin gampang gitu WhatsAppnya, atau mungkin mau DM Instagram juga boleh, di @prodobdl, nanti aku bakal terima, ya kan? Bilang kira-kira kamu bakal ngapain, terus kamu mungkin bisa cerita juga pernah pengalamannya seperti apa, terus sikap kamu waktu itu seperti apa ke dia, ya kan? Atau kamu masih tetap dekat sama dia, tetap main, atau udah deh gak berharap lagi, kayak lagunya Raisa, tak berharap lagi.

0: emang nggak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Ding.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana malam ini, udah pada tidur belum? Belum kan? Masih dengerin kan di 92,5 FM atau pakai aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Yuk cerita dong malam ini bareng sama aku di cerita penutup hari. Karena aku mau ngajakin kamu ya kan untuk kasih tahu sama aku tentang mungkin pengalaman yang sampai sekarang itu gak pernah kamu lupain ya kan, terhadap seorang yang ngambil sesuatu dari kamu, entah itu barang, uang, atau mungkin seseorang. Aduh, teman berdua, yang namanya kehilangan tuh menyakitkan sih ya. Apalagi kalau misalnya kita kehilangan kepercayaan juga dari seorang yang udah kita percaya lah, bertepat katanya udah kita benar-benar percaya dia gitu. Tahu-tahu kepercayaan kita dikhianatin nih ya kan. Jadi malam ini gue pengen bahas sesuatu yang mungkin sederhana sih sebenarnya, tapi bekasnya lama banget atau bahkan sampai nggak bisa hilang gitu bekasnya, tentang seseorang yang pernah mengambil sesuatu dari kamu. Cerita sama aku malam ini di 08179925925. Ada beberapa yang udah masuk, nanti aku bakal bacain malam ini. Karena bisa dibilang kalau ngomongin soal apa ya, kehilangan itu sebenarnya emang menyakitkan. Apalagi kehilangannya karena orang yang mungkin kita kenal gitu. Bisa barang, bisa uang, bisa kepercayaan, atau orang yang kamu sayang mungkin ya. Kamu kehilangan pacar kamu karena direbut teman kamu. Aduh. Dan yang paling nyesek itu ya, karena kita tahu gitu orangnya siapa, atau bahkan orang itu deket sama kamu, teman berdua. Tapi lucunya hidup ya, kadang orang yang bikin kita kecewa itu bukan orang jauh sih emang, malah orang yang pernah kita percaya, yang pernah kita bantu, yang pernah kita anggap dekat. Dan rasanya tuh aneh, mau marah capek, mau ngomong takut jadi ribut, berantem dan lain-lain. Mau dilupain, iya, tapi gimana dong, tiap inget jadi kesel. Bahkan kayak ada rasa dendam mungkin, atau gak ikhlas juga masih kerasa. Kadang kita bukan sedih karena barangnya hilang sih, tapi karena kayak hati kita yang kayak bilang, kok tega sih dia sama kita? Kok bisa sih dia udah seakrab itu, sedekat itu sama kamu ya, sama kita, berkhianat. Dan ya namanya kalau dikhianatin tuh pasti sakit hati dong ya kan. Dan sekali dikhianatin kita jadi lebih hati-hati sama semua orang. Biasanya kayak kita ada trauma gitu, trauma tersendiri ya kan. Jadi susah percaya, jadi sering mikir dua kali buat lebih berbuat baik atau ngebantu orang lain gitu. Padahal yang salah itu satu orang loh, tapi yang berubah jadi diri kita ya kan. Bahkan mungkin kita bisa ngejudge hampir semua orang sama kayak dia. Ngeri kan? Nah, malam ini teman Pro 2, yuk cerita. Boleh di WhatsApp, boleh juga di DM Instagram. Aku mau baca dulu berapa WhatsApp ya kan. Nanti aku bakal bacain semuanya, mudah-mudahan sempet ya, karena waktu kita gak banyak nih di cerita penutup hari. Halo, selamat malam. Ada Nita. Halo kak. Aku tunggu, tau gak sih, aku pernah katanya minjemin uang ke teman deket waktu dia lagi susah. Lumayan besar buat aku, dia janji bakal balikin, tapi sampai sekarang gak pernah ada kabar. Klasik banget ya. Yang bikin sakit tuh bukan uangnya sebenarnya kak, tapi habis itu dia malah ngejauh dan kita gak temenan lagi. Nah itu dia. Jujur sih gue juga ngerasa kayaknya uang itu bisa bikin kita deket sama seseorang, tapi juga bisa jadi musuhan. Jadi hati-hati banget. Apalagi soal minjam-meminjam, aduh bener deh. Yang tadinya gak akrab aja ya kan, bisa jadi musuh kalau ditagih. Apalagi ibarat kata yang tadinya akrab, lebih tepatnya bisa jadi musuh, apalagi yang gak akrab lah, ibarat kata kebalik ya. Ya kadang memang bikin nyesek itu bukan nominalnya sih, tapi ya rasa dipakai pas kita udah tulus bantu, dia kayak gak tahu juga terima kasih. Tapi apalagi lo nominalnya gede ya. Banyak tuh orang yang sampai apa ya, bisa dibilang marah-marah dan lain-lain. Tapi kadangan yang ditagih malah lebih galak gak sih? Jadi orang baik tuh sering ada di posisi paling gak enakan ya kan. Mau nagih takut dibilang matre atau gak ngerti atau gimana, padahal itu hak kita kan. Jadi kalau kamu mungkin ngerasa ya kan, sama juga nih permasalahannya kayak Nita gitu ya. Ada temen pinjam duit udah dikasih gitu kan, tiba-tiba malah ngilang, ditagi juga malah dianya kayak kita jadi orang yang jahat ya, playing victim. Ya semoga kamu gak nyalahin diri sendiri jika karena pernah tulus, karena pernah ngebantu orang. Karena ketulusan kamu juga mungkin bisa dibilang salah tempat lah, ya kan. Bukannya salah juga nih kita berbuat baik, tapi ke depan kayaknya jadi mikir juga, jangan segampang itu emang kalau ngomongin soal minjemin duit ke orang lain ya. Oke, okay. Sabarin Nita, kamu tetap tagih aja sih kalau kata gue sih. Ya gimana, udah tanggung, dia juga udah ngejauh gitu kan. Ya sekalian tagih aja, daripada udah kehilangan temen terus kehilangan duit. Tapi kata kamu lumayan gede duitnya. Ya setiap orang harus tanggung jawab sih dengan apa yang udah dia perbuat ya. Dia ada minjem duit ya harus tanggung jawab. Tagih aja terus. Terus juga ada siapa nih? Halo kak, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah ya. Aku mau cerita, tau gak? Ini, apa ntar nih? Dulu katanya, dulu helm gue pernah dicuri sama orang yang ternyata masih satu tongkrongan. Dari Hengki. Tahu siapa orangnya, tapi gak ada bukti buat gue bilang kalau dia adalah pencuri helm gue. Akhirnya gue diem aja. Tapi sejak itu gue jadi males percaya sama circle sendiri. Wih, helm dong. Biasanya helm hilang di parkiran ya. Ini sama teman sendiri yang ngambil. Ngincar banget mungkin dia ya. Helm kamu bagus kali. Dia tahu harganya gitu kan. Berat sih. Karena setelah kejadian kayak gitu tuh, yang hilang bukan barang ya, tapi rasa nyaman kita bareng sama circle kita gak sih. Kadang lingkungan yang harus bikin kita ngerasa aman malah jadi tempat paling waspada nih. Tapi ya gue harap satu kesalahan seorang gak bikin lo nutup hati lah ke teman-teman yang lain. Apalagi mungkin ada teman-teman lo yang tetap baik gitu kan. Karena gak semua teman datang buat nyakitin juga. Ada kok teman yang datang buat bikin kita happy, bikin kita ngerasa kebantu gitu. Pelan-pelan aja buat percaya lagi. Gak harus sekarang juga. Tapi mungkin itu kejadian udah lama sih ya kali ya. Dulu soalnya kata dia tadi kan. Yang penting tetap. Tapi jujur ya, orang yang berani mencuri itu kayak bisa dibilang kebiasaan juga kadangkala ya. Jadi ya tetap hati-hati, takutnya ngulang lagi gitu kan. Karena jujur gue juga pernah punya pengalaman ya. Punya pengalaman yang saat itu gue masih zamannya ngekos lah di kuliah gitu. Kos gitu kan, dan gue bahkan orang yang sangat hati-hati banget. Gue tuh kalau tahu itu tempatnya rawan gitu ya, gue akan sangat hati-hati. Apalagi dulu ngekos itu gue jalan yang cukup lebar lah, berkata jalan yang mungkin rame gitu. Dan sering kejadian tuh kalau kita gak tutup pintu, ada orang dari luar bisa masuk gitu. Jadi harus rajin tutup pintu, dikunci dan lain-lain. Nah gue sih udah benar-benar menjaga diri ya dari orang lain. Tapi ternyata yang mencuri malah teman kosan sendiri gitu kan. Gue tahu orangnya, tahu. Karena saat kejadian itu juga emang cuma dia gitu yang tahu di mana tempat barang itu gitu. Ya itu bentuknya sesuatu lah yang menurut gue saat itu cukup mahal gitu. Dan tiba-tiba gak ada, tiba-tiba hilang. Dan dia setelah ngambil itu juga sikapnya berubah dan lain-lain lah gitu. Jadi sebenarnya tahu gitu. Tapi ya kadang-kadang kita gak ada bukti ya, benar kata si Hengki tadi. Kita gak ada bukti untuk bilang kalau itu dia yang ngambil gitu kan. Akhirnya ya sikap kita yang berubah. Aduh. Ya udah, cerita lagi teman Prodo boleh, nanti aku bakal bacain lagi WhatsApp ya. Di 081-79-925-925. Kamu punya cerita apa? Pengalaman yang mungkin dulu pernah dirasain ketika kehilangan, dan hilang itu karena seseorang yang kamu kenal, yang dekat sama kamu, yang ambil barang tersebut. Cerita ya di cerita penutup hari.
1: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung Lampung.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga panel

92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gimana? Malam ini masih terus dengerin, karena jujur ya, ternyata banyak juga loh yang nyimpan cerita tentang kehilangan karena ulah orang lain, yang mungkin itu masuk ke dalam teman, ya kan, dalam circle, dalam orang yang

percaya gitu. Dan kita tahu lah ya, kalau mungkin kayak kita kehilangan barang karena jatuh atau karena lupa naruh gitu ya, itu kayak ya udah ikhlas gitu kan. Ya udah mungkin emang musibah gitu ya, atau mungkin kayak kita ngerasa ya karena kita teledor gitu kan. Tapi kalau kita kehilangan ya, mungkin kalau kamu kehilangan karena diambil sama manusia lain, ibarat kata bahasanya gitu, atau orang yang bahkan dikenal gitu kan, lukanya tuh bakal lebih beda ya kan. Karena di situ ada rasa kecewa, ada rasa nggak dihargain, ada rasa kayak oh jadi selama ini gue salah percaya ya gitu kan. Dan yang paling capek itu bukan kehilangan bendanya sih, tapi perang di kepala sendiri ya sih. Kalau kamu kehilangan mungkin uang, barang gitu ya, atau sesuatu mungkin yang kamu mungkin nyarinya itu agak sulit gitu. Barang itu harus kamu ke tempat yang jauh misalnya, atau harus nunggu beberapa tahun baru keluar edisi itu dan lain-lain gitu, terus diambil. Sedih banget sih, kesel. Karena di situ ada rasa kecewa gitu kan. Dan yang paling capek tuh memang kita juga kayak harus jadi apa ya, bisa dibilang mungkin berjarak, mungkin juga jadi nggak berteman baik lagi gitu. Mau ngomong gitu ya sama dia ada rasa nggak enak juga, jadi kayak mikir gitu, harus ngomong nggak ya, harus marah nggak ya, atau yaudah deh diem aja gitu. Dan kadang kita jadi lebih milih diem, bukan karena lemah sih, tapi karena kita udah terlalu lelah juga buat ribut, males nanti jadi ada drama ribut dan lain-lain gitu kan. Apalagi kalau emang gak ada bukti, kan bingung ya. Nah, malam ini juga gue jadi sadar kalau banyak orang di luar sana yang kelihatannya kayak biasa aja, padahal diam-diam menyimpan kecewa bertahun-tahun. Nah, oke, gue mau bacain ya beberapa WhatsApp tadi teman Pro 2 yang udah masuk malam hari ini. Oke, halo kakak, katanya ini, dulu HP aku pernah hilang di rumah saudara sendiri. Gak ada yang ngaku, tapi setelah itu suasana keluarga jadi aneh. Aku jadi gak nyaman kalau kumpul sama keluarga. Wow. Ini mungkin keluarganya kayak bukan keluarga inti kali ya. Ada kan kadang-kadang kalau kita posisinya kayak entah itu lebaran, entah itu acara yang mungkin lagi rame, itu keluarga dari mana-mana, entah sepupu dan lain-lain lah gitu ibarat kata. Nah ini nih yang jadi akhirnya gak kedetek ya kan, siapa yang ngambil gitu. Karena emang kehilangan di tempat yang harusnya paling aman tuh bikin kita jadi capek ya hatinya. Karena rumah dan keluarga tuh harusnya di tempat kita percaya gak sih, ya kan, kita percaya banget tanpa curiga gitu. Dan waktu kepercayaan itu retak, yang berubah bukan cuma suasana, tapi cara kita mandang orang-orang di sekitar. Tapi semoga kamu gak terus hidup dalam rasa curiga ya, karena gak semua di sekeliling kamu juga punya niat buruk sih sebenarnya. Semoga suatu saat nanti juga kamu bisa kembali merasa nyaman gitu, tanpa harus waspada terus. Tapi jujur jadi emang ngeri sih, dan keluarga sendiri ada. Ya mungkin kadang kan kayak kita udah ciren nih sama kebiasaan ada mungkin seseorang dalam keluarga itu, wah dia sering ya pembahasannya panjang tangan ya gitu. Hati-hati sih. Terus sampai lagi nih, halo kakak, gue mau cerita, gue pernah kehilangan motor. Wow, motor, kenapa nih? Yang bikin sakit hati ternyata yang bantu nyari dari awal malah orang yang ngambil. Hah? Sekongkol? Serem banget. Tapi pernah anu loh, cerita juga ya, temen gue juga hampir sama nih. Jadi dia tuh kayak ada apa ya, bisa dibilang perjanjian sama orang lain lah gitu. Jadi kan kos-kosan gitu kan banyak motor gitu kan. Terus temen gue hilang motor. Nah temennya yang sekongkolan itu juga hilang juga. Jadi berdua ini hilang motor gitu ya, hilang motor, dan mereka seolah-olah kayak sama-sama merasakan sedih yang sama gitu. Padahal ternyata temennya yang hilang ini itu motornya sengaja dibawa sama temen yang mencuri gitu, karena dia yang ngasih akses kunci dan lain-lain lah gitu. Jadi kayak aduh, itu jahat juga sih ya. Dan itu kebongkarnya ketika ya ada cerita lah, pokoknya intinya kebongkarnya karena ketahuan juga gitu akhirnya ya kan, dengan semua, karena dari mulai curiga, ada beberapa hal-hal yang bisa dicuriga. Ini kamu juga nih ya, mungkin kamu akhirnya ngerasa ternyata yang ngambil malah orang yang selama ini bantu. Ini kadang hidup kayak gak masuk akal sih ya, orang yang kelihatan kayak paling peduli ternyata justru nyimpen niat paling buruk bisa jadi. Dan setelah kejadian itu mungkin juga
susah percaya sama perhatian orang. Kita kayak jadi, bener gak sih dia ini baik? Bener gak sih dia ini tulus gitu? Karena tadi pernah ada rasa atau ketriggernya kesana gitu kan. Sabar ya buat kamu, mudah-mudahan next time. Tapi emang kalau misal kayak motor dan lain-lain, siapapun itu, kamu ada orang minjem motor kamu, minjem kendaraan kamu, minjem mobil kamu, better sih gak usah dikasih ya. Better gak usah dipercaya deh gitu untuk dikasih. Apalagi orangnya tuh emang kamu gak tahu banget atau gak kenal banget. Hati-hati banget ya pokoknya. Terus ada siapa? Halo, selamat malam Pro 2, malam juga. Aku pernah punya sahabat, aku sering bantu dia, tapi pas dia lagi susah, uangku malah dia ambil tanpa bilang. Sampai sekarang dia gak pernah minta maaf. Wow. Ya ampun. Kita kadang-kadang juga emang, ya udahlah, kalau dia gak ngaku, dia minta maaf, kita bakal ikhlas dengan uang itu. Karena mungkin dia butuh banget gitu misalnya ya kan. Karena kita nunggu pengakuan, nunggu penjelasan, ya tidaknya dia sadar gitu kalau dia udah nyakitin kita. Tapi ada emang orang-orang yang malah milih pergi daripada tanggung jawab ya. Dan kalau buat kamu sih, kata aku ya, jangan biarin satu pengkhianatan itu bikin kamu kehilangan hati baik kamu juga. Tapi tetap ya, emang rasa sakit hati itu bisa dibilang gak semudah itu kok untuk hilang. Dan itu valid teman berdua. Aduh, kenapa juga gitu ya ketemu dengan orang-orang kayak gini, kadang-kadang suka bingung. Ada aja ketemu dengan orang yang nyakitin deh. Aduh, jangan ya. Kamu jangan jadi orang yang nyakitin seperti mereka yang udah nyakitin kamu. Terus nih, siapa nih? Sebelum nanti aku juga harus closing. Selamat malam, halo kak. Kalau aku ceritanya beda. Aku pernah dituduh mencuri, padahal bukan aku. Dan orang-orang lebih percaya sama yang nuduh dibanding dengar penjelasan aku. Wow, fitnah. Lebih kejam. Ini beda lagi sih sakitnya, karena fitnah itu ninggalin luka yang lebih lama daripada kehilangan seorang, atau kehilangan barang lah lebih tepatnya. Fitnah itu benar-benar kejam loh, bikin oh, mungkin orang-orang yang tadinya gak ada kepikiran negatif sama kamu, jadi kamu punya personal branding lah ibarat kata, yang negatif gara-gara tadi di fitnah gitu kan. Dan waktu orang gak percaya sama kita itu rasanya kayak kehilangan suara, ya gak sih? Kayak kita udah ngasih tahu, udah ngejelasin, tapi gak ada yang percaya tuh, kayak hilang gitu suara. Tapi buat kamu yang pernah ngalamin itu teman berdua, mudah-mudahan kamu masih bisa kuat ya kan, tetap jadi orang baik, karena pernah disalahpahamin juga itu sebuah hal yang menjadi pelajaran. Karena waktu juga akan nunjukin siapa yang jujur, siapa yang cuma asal nuduh sih sebenarnya. Okay, ini macam-macam sih teman berdua ya ceritanya malam hari ini. Tapi so far thank you banget buat yang udah mau cerita malam hari ini teman berdua di WhatsApp kita di 081 79 925 925. Mudah-mudahan juga bikin yang cerita ada lebih lega gitu, atau mungkin relate nih sama yang lagi denger. Pernah banget tuh gue kayak gitu, iya kan, kesel banget tuh ketemu dengan orang yang bikin kita sedih gitu karena dia ngambil apa yang kita punya, ya gak sih? Yaudah kalau gitu thank you teman produser, nanti kita bakal cerita lagi kalau udah ada waktu ya, karena udah mau jam 11 malam ternyata. Tapi yaudah, kita dengar dulu lagu yang udah disiapin buat kamu, The Most Beautiful Things, hadir malam ini di cerita penutup hari.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: 92,5 FM, Prodo RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Prodo RRI, Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you udah terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung, ya kan? Dan aku juga udah harus pamit nih dari cerita penutup hari untuk hari ini yang hadir ya, nemenin kamu dari jam 10 malam tadi, pukul 22 sampai pukul 23 malam ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan juga bisa nemenin kamu bercerita hal-hal yang mungkin sampai sekarang tuh masih keinget lagi. Tapi kamu mau cerita juga kadang kan kayak cerita sama siapa ya gitu. Atau mungkin gimana dong mau ceritanya. Tapi malam ini udah cerita, thank you banget. Dari semua cerita malam ini gue sadar satu hal juga, gak semua kehilangan tuh bisa diganti dan gak semua luka bisa langsung sembuh, bener. Jadi, tapi mungkin ya bisa dibilang waktu lah ya yang akan ngajarin kita sesuatu, bahwa hidup bukan tentang terus nyalahin masa lalu, tapi tentang belajar supaya gak hancur di kejadian yang sama, gak ngulang lagi nih masuk ke lubang yang sama gitu. Dan buat kalian teman Pro 2 yang pernah dicurangin, jangan malu karena pernah percaya sama seorang. Karena jadi orang baik itu bukan kebodohan, yang salah adalah orang yang milih menyakiti ketulusan orang lain. Yang salah itu adalah orang yang jahat sama orang yang udah baik sama kamu gitu. Semoga malam ini hati kalian sedikit lebih lega karena kenyataan ya ternyata kalian gak sendirian. Masih ada gue juga di sini nemenin, dan masih ada lagu-lagu malam ini yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di jaga malam sampai jam 24 ya. Karena nanti ada jazz music yang bakal hadir dari pukul 23 ini sampai 24 malam. Oke. Okay? Yaudah kalau gitu thank you teman Pro 2 udah dengerin Pro 2 Bandar Lampung malam ini bareng sama gue Ima Fani yang hadir. Mau gak mau gue udah harus pamit dulu. Kita ketemu besok, gue bakal temen dulu di sore hari. Oke. Okay? Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohoman Bandar Lampung. Lagi di Baitsya, Running Pressure Willingness on the Wait Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. Dan selamat beristirahat semuanya, selamat tidur. See you next time. Bye-bye, teman Pro 2.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

FIFA World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950

0: nawarin bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara

0: dengan mata tertutup yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Inilah kami, Radio Republik Indonesia WI Kanan, mengudara melalui FM 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, tabi'un. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa kembali di program kita di Wekaran Pagi. Untuk edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Masih dari Jelintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umbu Sungguh Wai Kenan Lampung di frekuensi 103,6 MHz bersama saya Frizal akan temenian untuk pagi hari ini. Dan insya Allah tentunya kita di pagi hari ini kembali mengudara untuk Anda semuanya. Pendengar dimanapun Anda berada, nanti di pukul 5 menit insya Allah juga kita akan menekan morotal dari program 1 RRI Bandar Lampung. Dan insya Allah juga di pukul 5.15 kita akan mendengarkan Mutiara Pagi. Dan dari mana di Mutiara Pagi hari di program 1 RRI Bandar Lampung, kita akan menekan topik kita yaitu 4 golongan manusia. Ada narasumber beliau Ustadz Haji Sukirman MPDI. Dan Anda rekan kami sebagai host atau presenter Dian Oktavia. Nah pendengar, itulah program kita di pagi hari ini, direwekan angkat informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama Dian Oktavia menemani Anda di Lampung pagi ini dari jam 5 hingga jam 10 pagi. Kami akan awali untuk pagi Anda dengan dialog bersama dengan narasumber kita, tentunya di Mutiara Pagi pada hari ini. Adapun tema yang akan diangkat terkait 4 golongan manusia bersama dengan narasumber Ustadz Haji Sukirman MPDI. Kami juga mengundang serta untuk interaksi Anda lewat line telepon di 0721269720 atau juga dari WhatsApp-nya di 0811720709. Tapi sebelum itu, kami akan awali terlebih dahulu dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini mari kita dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160 sampai 165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini di Mutiara Pagi, kita kembali dalam sebuah majelis ilmu yang juga akan mengangkat tema terkait dengan 4 golongan manusia. Tentunya tema ini juga sangat menarik untuk kita ketahui, karena dengan mengetahui hal ini tentu kita juga bisa untuk memaknai seperti apa peran kita sebagai seorang manusia ya di muka bumi ini, dan bagaimana pula kita bisa memaksimalkan peran kita dan tentunya memperbaiki diri dalam hal ibadah hablum minallah, dan juga bagaimana dalam bersosial hablum minannas. Dan hari ini kita juga telah terhubung bersama dengan narasumber Ustadz Haji Sukirman MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Ya, alhamdulillah kabarnya lagi kurang sehat.
0: Masya Allah. Semoga ya, lekas sehat Ustadz ya.
1: Insya Allah.
0: Masya Allah, oke Ustadz, terima kasih tentunya untuk kesempatan waktu yang telah diberikan. Walaupun dalam kondisi kurang sehat, tetapi tetap semangat untuk membagikan ilmunya kepada kami pada hari ini bersama dengan pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung. Baik Ustadz, tentunya kita ingin mengetahui terkait dengan tema hari ini, 4 golongan manusia. Silakan untuk pemaparannya Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita diberikan satu nikmat. Yang pertama, nikmat Allah telah bangunkan kita dari tidur, dari suasana yang dikatakan setengah mati, tapi Allah begitu membangunkan kita, dibangkitkan dari tempat tidur, ini sangat luar biasa. Seluruh saraf-saraf kita terkonek, dari penglihatan kita, ya, dari pendengaran kita, hati kita, kaki kita, ya, apa yang ada dalam isi kepala kita, ini semuanya tersambung. Ini kan sangat luar biasa ya. Dengan kondisi yang sangat singkat, begitu kita terbangun, semua jaringan yang ada dalam tubuh kita ini langsung terkoneksi. Ini kalau bukan yang maha, ya, yang maha hebat, rasa-rasanya tidak mungkin. Ya, seluruh organ-organ tubuh kita itu langsung tersambungkan satu sama lain, sehingga kita tidur dalam kondisi yang tidak sadar, ya, ternyata begitu kita bangun dalam kondisi yang sadar dan insya Allah sempurna. Ini nikmat yang harus kita syukuri bersama. Karena bisa jadi ada orang yang matanya melek tapi tidak bisa berjalan, ya, ada yang matanya melihat tapi pendengarannya tidak mendengar, bahkan kakinya tidak bisa digerakkan, ya, dan harus di atas dunia. Ini sangat luar biasa nikmat, ya. Yang kedua, nikmat hari ini kita masih bisa untuk beribadah sholat subuh. Alangkah banyak orang yang, ya, hari ini terlewatkan, mereka tidak melaksanakan sholat subuh karena mungkin capek terlewat, atau memang karena malas, karena sengaja untuk menunaikan sholat subuh. Karena sholat subuh ini merupakan ibadah yang terberat bagi kaum muslimin, terutama umat Islam. Yang kata Nabi, kalau engkau ingin melihat keislaman seseorang, lihatlah dari sholat subuhnya. ya gitu. Kalau sholat subuhnya tertegak, berarti Islam itu tertegak, ya untuk dirinya. Tapi kalau subuhnya dia runtuh, maka yang lain juga ikut runtuh. Jadi ukurannya di sholat subuh, karena sholat subuh adalah sholat yang terberat, dan sholat teringan itu sholat maghrib. Ya insya Allah. Artinya gak semua orang bisa sholat subuh, apalagi dikerjakan secara berjemaah di masjid, secara kontinuitas, secara istimewa, secara terus menerus, itu tidak semua orang. Maka kita bersyukur kepada Allah, bagian ya telinga kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar panggilan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, semuanya kecil, istri kecil, anak kecil, harta kecil, tempat tidur kita kecil kecuali Allah, ya. Tuhayana shalah, kita menunaikan, mendirikan sholat. Ya lafalah, mari kita menuju kemenangan. Dan kita bagian dari orang-orang yang menang hari ini. Kenapa? Karena kita bisa mengalahkan hawa nafsu, rasa ngantuk, capek, lelah. Tapi kita bisa rukuk dan sujud di masjid untuk melaksanakan sholat berjemaah. Ini luar biasa. Pendengar Mutiara Pagi yang insya Allah semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mencoba membahas ada empat golongan model manusia di muka bumi ini menurut insya Allah Imam Al-Ghazali. Ya, menurut Imam Al-Ghazali itu ada empat manusia di muka bumi ini dalam menjalankan kiprahnya sebagai manusia. Apa itu? Yang pertama, yaitu sakiyun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Apa itu maksudnya? Ada orang di dunia dia bahagia, di dunia dia sengsara, tapi di akhirat dia bahagia. Ini kelompok pertama. Jadi ada orang yang di dunianya dia sengsara. Kenapa dia sengsara? Karena dia maaf mungkin untuk makan, untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari, urusan rumah tangganya, ya. Mereka ada yang harus mencari ya untuk sehari tidak terpenuhi, ada yang terpenuhi, tercukupi cuma untuk sehari, masih besok mencari lagi dan seterusnya. Mereka di dunia dia sengsara, tapi di akhirat dia bahagia. Siapa orang yang semacam ini? Adalah orang yang secara materi di dunia dia ini tergolong orang yang tidak mampu, atau boleh dibilang maaf, orang yang miskin, orang yang fakir, ya, dia tidak punya apa-apa, tapi dia tekun ibadahnya. Dia rajin sholat lima waktunya. Dia puasa di bulan Ramadan, bukan hanya puasa Ramadan, bisa jadi puasa-puasa sunnah yang lain seperti Senin, Kamis, Yaumil Bid dan sebagainya, ya. Bahkan ada yang puasa Daud yang sehari puasa, sehari tidak. Malam dia bertahajud, ya malam dia ngerjakan tahajud, malam dia ngerjakan witir dan sebagainya. Tiap hari dia membaca Al-Quran, hidup selalu bersama dengan Allah. Ya, tapi apa? Ya, apa? Ya, ini dia nggak punya apa-apa. Karena ketekunan dan ketaatannya itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka dunia dia enggak punya, tapi akhirat dia akan ada jaminan kebahagiaan. Ya, mungkin barangkali ini termasuk kelompok orang yang banyak barangkali ya, itu ya, dia enggak punya apa-apa di dunia, tapi dia punya harapan penuh akan janji Allah kebahagiaan akhirat yang sudah dijanjikan itu akan dia peroleh. Ini kelompok pertama, sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat karena kesolehannya, ketaatannya, dan rajin ibadahnya. Tuh. Kemudian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kelompok yang sa'idun fid dunia wa sakiyun fil akhirah. Ada orang yang kedua ini sebaliknya, bahagia dia di dunia. Ya, segala kebutuhannya tercukupi, terpenuhi. Ya jangankan kok bicara soal makan, ya level ini sudah bukan lagi bicara kebutuhan makan, tapi sudah bicaranya apa? mau makan apa saya hari ini. Kenapa? Karena memang sudah tiap hari makan tercukupi. Ya, makan tercukupi, kebutuhan keluarga terpenuhi dan sebagainya. Ya, tempat tinggalnya bagus, ya kan, usahanya maju. Ya, karirnya bagus, ya kan. Barangkali juga dia punya jabatan, dia juga punya kedudukan. Tetapi di akhirat dia sengsara. Itu. Ini kelompok yang kedua. Dia bahagia dunianya, tapi di akhirat dia sengsara. Itu loh. Kenapa? Karena di dunia dia nggak kenal Allah, ya kan? Nggak kenal Rasulullah. Kok dikatakan nggak kenal Nabi? Ya, orang dia nggak pernah sholat, nggak pernah bersolawat, kan? Salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah itu adalah memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu bukti bahwa dia orang yang cinta kepada Rasulullah. Bukti dia patuh dan taat kepada Allah itu apa? Ketika dengar panggilan azan, dia memenuhi panggilannya. Ini orang semacam ini artinya apa? Artinya orang ini dia tidak jinak dengan Allah. Dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk sholat berjamaah di masjid, gak pernah datang ya. Karena kesibukannya, kelelahan, kecapean, akhirnya ya urusan akhiratnya jong gitu. Sibuk dengan urusan dunianya, akhiratnya jong. Nah, orang yang semacam ini bahagia, tercukupi dunianya, tapi akhirat tersiksa. Ya, dia lupa Allah, dia lupa dengan nabinya, apalagi untuk baca Quran, apalagi mau tahajud. Yang perkara yang wajib saja dia tinggalkan, apalagi perkara yang sunnah. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga adalah ada kelompok yang apa ini? Sakiyun fid dunia wasakiyun fil akhirah. Nah, ini kelompok yang ketiga ini adalah kelompok orang yang sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Nah, awas nih, kita termasuk kelompok yang mana? Dari yang pertama, kedua sudah kita jelaskan. Nah, sekarang ini masuk kelompok yang ketiga nih, yaitu sengsara dunia, sengsara akhirat. Itu di akhirat dia apa, di dunia dia sengsara, ya itu untuk kebutuhan yang apa yang saya ceritakan tadi itu. Dia di dunia itu nggak punya apa-apa, miskin papa lah istilahnya lah, ya nggak punya, ya itu untuk makan dia susah, untuk kebutuhan sehari-hari untuk pakaian ya susah, bahkan mungkin maaf tempat tinggal dia nggak punya dan seterusnya. Apalagi kalau mau bicara tentang kendaraan, mau bicara tentang kedudukan, jabatan, gelar dan sebagainya, dia nggak punya tuh, ya yang namanya dia orang miskin di dunia, nggak punya apa-apa dia gitu. Tapi di akhiratnya dia tambah lagi tersiksa. Itu yang disebut dalam Quran itu, di dunia dia hina, di akhirat dia tersiksa. Gitu. Di dunia dia hina, karena hina kemana? Gimana mau dimuliakan, mau dimulai dari apanya? Dari ilmu gak punya. Dari jabatan, kedudukan, gelar dia gak punya. Dari harta dia gak punya. Dari apa? Coba. Iman kepada Allah, ya barangkali ibadah mungkin setahun cuma sholat ke masjid dua kali, Idul Fitri, Idul Adha, ya alhamdulillah masih ada Idul Fitri, Idul Adha. Coba kalau nggak ada, mungkin nggak pernah sholat ke masjid. Bahkan ada juga ini catatan orang hidup dia masuk ke masjid kapan? Pada saat di ya ke masjid, kemudian disolatkan di masjid. Sekali itulah, ya. Untung dia meninggal dan untung dia dekat dengan masjid. Hari ini bawa ke masjid. Kalau mungkin dia enggak dekat masjid, ya ninggal sampai ning dari awal hidup dari bayi, cerot keluar dari ibunya sampai detik mati. Ada enggak lingkungan kita? Ada, pasti ada lah gitu ya. Orang yang seumur umur nggak kenal masjid, gimana? Kalau nggak kenal masjid kan berarti nggak kenal Tuhan ya, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak mengenal Islam itu. Ya, udah miskin pap, fah miskin ilmu, kan miskin harta, gak punya jabatan, gak punya kedudukan gelar, ya harinya dia tersiksa. Itu kelompok yang sayyidun fi dunia wa sayyidun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena konsepnya ya, konsepnya orang Islam itu kan Rabbana atina fil akhirati hasanah, ya Allah berilah kami kebahagiaan dunia, berilah ya dunianya cukup. Ya konsepnya jelas dalam Islam itu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Baik, wallahu a'lam. Soal mungkin hal dan pertanyaan.
0: Baik Ustadz, Masya Allah, ini adalah sebuah ilmu yang juga menjadi sebuah pengingat bagi kita semua ya Ustadz ya, terkait dengan empat golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Dari keempatnya ada orang yang di dunia ia sengsara, di akhiratnya bahagia. Yang kedua orang yang di dunianya bahagia tapi di akhiratnya sengsara. Yang miris sekali yang golongan ketiga, sengsara dunia akhirat. Tetapi yang pastinya kita rindukan adalah golongan keempat, bahagia dunia dan akhirat ya Ustadz ya. Tentunya kita ingin sekali menjadi manusia yang beruntung gitu, bisa bahagia dunia dan juga akhirat. Nah, kita mengundang serta untuk interaksi pendengar Ustadz pada hari ini untuk bisa bergabung lewat line telepon di 0721269720 atau juga lewat line WhatsAppnya di 0811720709. Kali ini sudah ada yang bergabung Ustadz lewat line telepon, maksud kami lewat line WhatsApp ya, kita bacakan terlebih dahulu. Baik Ustadz, ini dari Bapak Yusuf di Lampung Tengah. Ustadz, bagaimana ya caranya menjaga diri agar ketika diberi rezeki yang lebih kita tidak menjadi sombong dan lupa kepada Allah? Oke, itu salah satu tantangan ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita saat diberikan ke lapangan ternyata suka lupa gitu. Gimana caranya Ustadz untuk selalu ingat gitu kepada Allah dan jangan sampai lupa hanya karena dengan harta? Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Pak Yusuf di Lampung Tengah ya. Insya Allah pagi ini bahagia dan mendapat hidayah utamanya. Baik, jadi bagaimana untuk bisa menjaga? Pertama, ya bahwa kita harus sadar bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini ya, apakah itu berupa harta, kedudukan, jabatan, gelar, itu merupakan anugerah dari Allah. Ya, termasuk apa yang kita ada dinikmati sekarang ini itu merupakan bagian dari rasa sayang Allah kepada kita. Kesehatan, ya kan? Panjang umur, itu semuanya pemberian dari Allah. Itu dan itu harus disyukuri. Ya, harus disyukuri dan itu kita dari Allah. Itu yang pertama. Pemberian itu harus disyukuri. Nah, wujud syukur itu apa? Ya, bentuk wujud syukur itu tidak hanya cukup di lisan. Ya, orang bersyukur itu kan banyak cukup hanya sampai di lisan. Alhamdulillah, saya hari ini dapat nikmat. Alhamdulillah, saya hari ini hidup ya lebih baik daripada yang lain. Ya, tidak cukup di situ. Tapi apa? Level kedua syukurnya itu, yaitu membenarkan bahwa hati kita mengatakan, oh semua yang aku hari ini nikmati, yang hari ini aku rasakan, ini semata-mata memang pemberian dari Allah mutlak. Bukan karena kecerdasan kami, bukan karena kepintaran kami. Alangkah ada orang yang cerdas, yang pintar, mereka tidak diberikan kelebihannya itu kan. Itu ya. Jadi semuanya itu ada merupakan bagian dari nikmat Allah yang harus kita syukuri. Hati kita membenarkan, bukan semata karena kehebatan kita cara usaha, ya kan, kecerdasan otak kita, bagaimana mengolah pola pikir kita sehingga kita menjadi orang yang sukses berhasil, itu semata karena Allah. Hati kita harus membenarkan itu. Ya, sumber-sumber itu adalah dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, ya kan? Itu karena kan Rasulullah pernah ditanya oleh istri beliau Aisyah, insyaallah, wahai ya Nabi, wahai suamiku, aku lihat engkau malam masih ya bangun rukuk dan sujud sampai lama dia berdiri, lama rukuknya, lama sujudnya. Dalam satu riwayat itu sampai kaki mereka bengkak-bengkak karena untuk banyak ibadah ya, bukan bengkak karena asam urat. Ya, kalau kita kan bengkak itu. Tapi Rasulullah bengkaknya itu karena banyak ibadah. Apa jawab Nabi? Aku melakukan ini wahai istriku dalam rangka itu untuk bersyukur kepada Allah karena aku telah diberikan begitu banyak nikmat yang sudah tidak bisa terhitung. Itu pertama, bersyukur. Yang kedua, apa yang ada kita hari ini, sadarilah itu titipan Allah. Nyawa kita titipan Allah. Kesehatan yang ada sama kita titipan Allah. Kepintaran, harta, jabatan, kedudukan, itu titipan itu. Mungkin enggak yang satu saat bisa diambil? Bisa diambil. Ya kan? Bisa diambil. Gitu loh. Jadi ya, ini kalau kita bicara dalam pekan-pekan ini ya, ini menjadi sebuah pembelajaran. Ya, ada orang yang selama ini dia menyandang memiliki bintang 3, ya kan? Sebagai apa namanya, komjen lah di salah satu institusi, tapi ini oknum ya, artinya selama ini dia tidak pernah tersentuh dengan hukum, tapi dalam pekan-pekan ini dua orang itu diborgol coba. Ya, satunya sebagai wakil MBG itu ya, itu ketua badan gizi nasional, itu wakilnya itu kan, beliau seorang jenderal, kedua-duanya itu. Artinya selama ini karirnya bagus, ya kan, luar biasa. Justru dengan mendapatkan amanah, ya, dapat amanah untuk mengelola MBG, ternyata justru hanya menduduki 1,5 tahun kurang lebih, beliau tersangkut, tersandung dengan hukum. Apa yang enggak mudah bagi Allah, maksud saya, ya. Artinya apa yang ada sama kita ini milik Allah. Ya, ya, jangankan jabatan kedudukan, itu tadi nyawa kita juga milik Allah kok. Yang suatu saat juga akan bisa diambil dan Allah enggak kasih tahu lagi. Itu ya, cara ngambil nyawa kita itu. Nah, saya rasa begitu, Mbak Dian. Jadi itu merupakan titipan dari Allah. Ya, suatu saat supaya hati kita, kenapa? Kita sadar itu supaya kita kokoh bahwa kedekatan kita dengan pemilik semuanya itu, pemilik rezeki, pemilik kehidupan itu Allah. Kita harus yakin dan itu. Baik.
0: Masya Allah Ustadz, iya betul. Kalaupun memang kita menyadari ini adalah titipan, tentu kita tidak juga merasa memilikinya terlalu kencang sehingganya melupakan hal-hal lain yang lebih penting, seperti salah satunya adalah ibadah dan mensyukuri selalu pada Allah ya Ustadz ya. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali di line WhatsApp kita dari Ibu Rahma di Bandar Lampung. Ustadz, dalam kehidupan itu kan gak ada yang namanya tidak diberikan tantangan, tidak diberikan ujian, semuanya pasti melalui dan mendapatkan porsinya masing-masing. Tapi Ustadz, bagaimana caranya untuk konsisten terus berhusnuzon bahwasannya tantangan ini memang dibuat untuk menaikkan level kita? Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah langsung lelah dengan tantangan tersebut supaya kita bisa berhasil naik kelas Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang manusia itu diciptakan oleh Allah itu al-insanu hulu'an, ya kan? Diciptakan oleh Allah itu suka keluh kesah kita itu. Ya, dikasih hujan kita ngeluh, nggak dikasih hujan panas ngeluh, ya kan? Dikasih sehat kita ngeluh, dikasih sakit apalagi ngeluh. Pokoknya maaf yang ngomong, manusia ini kalau menuruti ikutin manusia kayaknya nggak ada yang benar kayak hidup ini. Ya kan, itu ya, minum panas salah, minum dingin salah, ya kan, makan ini salah, makan itu salah, ya manusia itu memang begitu itu. Baik, bagaimana kita bisa jadi salah satu akhlak ya kita kepada Allah itu apa? Berhusnuzon, selalu berprasangka baik dengan Allah. Ya, misal nih, oh hari ini saya kok dikasih sedang tidak sehat, Rasakannya apa? Oh, Allah ini menyuruh saya, suruh istirahat, suruh memperbaiki diri, untuk berpikir lebih jernih lagi, mengoreksi mungkin, oh kemarin ketika saya sehat itu barangkali kurang saya gunakan untuk bersyukur kepada Allah, kurang ibadahnya, atau dan sebagainya. Atau rasa kebaik kita, oh ini Allah ini sedang menguji nih, aku dikasih gak sehat, saya bersyukur kok gitu, karena sekian bulan kemarin saya sehat, sebulan, dua bulan kemarin, tiga bulan yang lalu saya sehat, cuma dikasih gak sehat satu dua hari aja kok, kita udah ngeluh. Orang beriman gak boleh mengeluh, gitu kan. Bolehnya istighfar, astagfirullahaladzim, tapi gak boleh mengeluh. Ya Allah, kayaknya saya ini udah sholat, saya ini udah rajin ke masjid, baca Quran, kok masih dikasih sakit. Ya, sakit itu kan, hidup ini kan ujian. Dalam Al-Quran itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, walabnukum bisari wal khairi fitnah. Jadi, sesungguhnya, setiap yang bernyawa itu, semuanya akan mati. Dan ketahuilah, Allah akan menguji kamu itu dengan kebahagiaan dan kesesaraan. Hari ini kita bisa senyum, itu ujian. Gitu ya, karena belum tentu besok kita masih bisa senyum. Itu. Hari ini kita sehat, itu ujian. Itu. Tapi kebanyakan yang lulus itu kalau diuji dengan hal-hal yang sedih. Hal-hal yang tidak mengenakkan. Contoh nih, ya kalau kita lagi diberi ujian oleh Allah, kantong yang cupet, dompet yang maaf ngomong gak, tak terisi. Itu kita barangkali bisa bersabar akan ujian itu. Tapi kalau kadang kalah, ini ya Mbak Dian, ketika dompetnya isinya tebel, itu jalan satu jalur aja, mata kita udah lirik sana, lirik sini, apa yang mau saya beli, mau saya apa. Artinya gak sabar juga dengan ujian ketika kita duitnya ada, kan?
0: Betul.
1: Pengennya ini beli itu dengan bahasa apa? Mumpung, katanya. Dia gak sadar bahwa kebahagiaan itu ujian, gitu loh. Ya, kebahagiaan itu ujian. Padahal tidak hanya yang enggak mengenakkan itu ujian, tapi yang mengenakkan juga ujian itu. Makanya banyak yang lulus kalau diuji dengan kepahitan, kesedihan. Ya, ini banyak yang lulus kalau diuji dengan kebahagiaan. Jadi begitu. Jadi kita prasangka baik dengan Allah. Prasangka Allah itu merupakan akhlak yang paling mulia, akhlak tertinggi loh, karena tidak semua orang itu memiliki prasangka baik dengan Allah. Apalagi kalau prasangka baik dengan manusia, tenang hidup ini. Ya. Pada saat kita dihina, pada saat itu kita sedang dimuliakan. Nah, ini penting ya, prasangka baik kita dengan Allah. Karena ada sesuatu ungkapan yang sangat baik nih. Ketika kita itu dihina, ketika kita dijatuhkan, ketika kita sedang dilecehkan orang, ya, baik itu verbal maupun apa sebagainya. Tahu enggak? Ibarat sebuah tumbuhan, itu dia akan berbuah lebat. Tumbuhan itu akan menghasilkan buah yang baik, ya. Itu apabila tumbuhan itu kalau disiram dengan kotoran. Nah, kotoran itulah bagian menjadi pupuk bagi tumbuhan itu. Setelah di

0: Setiap hari ada yang orang menjelekkan kita, mm-hmm. bukan. Akhirnya kalau suatu saat kita kok diperlakukan seperti itu, bersabar, karena saat itu Allah akan mengangkat derajat kita. Baik.
1: Masya Allah, amin ya Allah. Semoga kita bisa menjadi orang yang selalu mengingat diri ya Ustadz ya, bahwasannya memang seluruh yang kita lakukan ini sumbernya adalah untuk beribadah kepada Allah, dan juga tentunya tidak sombong dengan harta yang kita miliki, dan juga jangan lalu bergampang untuk bisa menyerah terhadap tantangan yang diberikan. Baik, Ustadz, ini sudah ada yang bergabung juga lewat line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
1: Dengan Bapak Sugianto di Banjarsari Natar.
2: Yeah.
1: Baik, Bapak, ini sudah kita terhubung bersama dengan narasumber Ustadz Haji Sukirman MPDI terkait dengan 4 golongan manusia. Silahkan pertanyaannya, Bapak.
2: Ya, kalau mengeluh kepada Allah.
1: Baik, bisa dicoba kembali tentunya untuk Bapak Sugianto, karena ternyata teleponnya terputus ya. Dan tentunya kita masih undang lagi untuk kebersamaannya kali ini di line telepon 0721-269-720. Baik, Ustadz, ini sudah ada pertanyaan juga, tetapi memang di luar topik ya Ustadz ya, dari Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau tanya Ustadz, dalam satu rumah antara istri dan suami agamanya berbeda, satu Islam, satu Kristen, kemudian orang tuanya yang Islam meninggal, apakah boleh pengurusan jenazahnya seperti memandikan, mengafani, dan menyolatkan di rumah anaknya tersebut? Mohon pencerahannya, Ustadz.
0: Ya, baik. Kita mencoba untuk menjawab ya, dari saudara kita yang di Kota Bumi. Jadi, dalam undang-undang perkawinan, itu Insyaallah 74 ya, itu kan di Indonesia ini kan tidak boleh menikah berbeda agama. Dia harus satu agama. Misal Islam dengan Islam, Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha, Kristen dengan Kristen. Begitu. Jadi harus satu agama. Makanya ada sebagian, ini sebagian kecil ya, oknum lah ya. Itu kalau kita lihat kehidupan, ya ada sebagian selebritis lah, katakan begitu. Mereka nikah di luar negeri. Kenapa? Karena di Indonesia nggak bisa nikah beda agama. Harus satu agama. Nah, apalagi kita sebagai orang Muslim, jangan sampai kita itu, mohon maaf ini, ya, sudah dengan kita. Karena apa? Karena pernikahan itu nanti jatuhnya batal. Kalau jatuh karena batal, maka dia akan, maaf ini, jatuhnya mereka melakukan hubungan itu, nanti jatuhnya hubungannya sama dengan hubungan zina. Misal nih, misalkan si A sudah menikah sama si B. Nah, si A ini agamanya tadinya bukan Muslim, ya. Terus kemudian nikah, di pertengah perjalanan pindah agama ini salah satu dari pasangan itu. Kemudian maka batal pernikahan itu, maka jatuhnya kalau dia hubungan adalah apa, dianggap di mata Allah itu sama dengan dia melakukan perzinahan, karena batal nikahnya. Kalau batal nikah kan berarti dia hubungan sudah gak sah lagi dong. Makanya itu harus diingatkan ke anak-anak kita dan sebagainya. Ya, kalaupun ada, ya karena bisa jadi. Karena kan kalau orang udah jatuh cinta itu kan kadang membutakan semuanya. Misalnya bucin, kalau setelah anak muda sekarang ini kan. Nah, itu udah membutakan semua. Udah gak apa-apa, katanya dia nanti mau kok pindah agama ke agama kita. Ternyata saatnya nanti dia pindah. Maka harus dipikir, dihitung ulang dulu, dikalkulasi dulu lah itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, terkait dengan tadi itu, yang jelas kalau orang mukmin meninggal, ini yang mukmin ya, dia punya kewajiban apa? Kewajiban kita kepada yang meninggal itu ada 4. Yang pertama itu memandikan. Ya, ini berlaku untuk semua nih ya, bukan hanya untuk orang tua. Pertama memandikan, kedua membungkus, mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Itu kewajiban yang hidup kepada orang mukmin yang sudah meninggal. Nah, bagaimana kalau statusnya ini bukan muslim? Ya tidak ada kewajiban. Ya kan? Hak muslim sama muslim itu kan Di antaranya itu kan ada 6. 1, apabila dia mengucap salam maka jawab. Nah, kalau salamnya orang mukmin

0: jawab. Tapi kalau salamnya bukan orang mukmin, kan tidak boleh untuk menjawabnya. Itu ya kan? Itu. Itu kalau disakit suruh jenguk itu hak mukmin dengan mukmin yang lain. Itu ya. Tapi kalau kita terputus dengan akidah, tidak sama keyakinannya, agamanya, maka terputus itu. Tetapi sebagai anak dengan orang tua tetap kita bersikap ya statusnya sebagai anak harus tetap menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dalam agama kita. Walaupun orang tua kita itu berbeda agama dengan kita. Tapi tetap seperti anak Ibrahim yang bapaknya itu penyembah berhala. Ya, patung. Tapi Ibrahim tetap dia patuh dan taat dengan orang tua. Statusnya tetap dia sebagai orang tua kita yang harus dihormati, dihargai, dan sebagainya. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Tentunya kita juga ingin mendengarkan pesan dari Ustadz untuk pendengar Mutiara Pagi hari ini agar senantiasa memanfaatkan ilmu, harta, dan kesempatan hidup ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi insan-insan manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Silakan Ustadz.
0: Iya. Jadi hidup di dunia manusia ini kan jatahnya cuma sekali. Enggak mungkin untuk yang kedua kali. Karena Islam tidak mengenal reinkarnasi. Ya, itu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin kesehatan, umur yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Intinya apa? Intinya menjadi orang yang beriman, yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pesan saya. Kemudian jangan sampai kita juga berbuat syirik. Ah itu. Jadi kalau nanti kita berbuat syirik, amalan-amalan kita akan terhapus, bahkan kita melakukan dosa yang enggak dapat ampunan dari Allah. Artinya kalaulah kita bukan berarti memberi kesempatan. Artinya kalau doa selain syirik itu masih dapat peluang ampunan dari Allah. Ya kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar itu masih diampuni. Maka kesempatan ini, ayo manfaatkan hidup cuma sekali, pastikan kita harus mencari kebahagiaan dunia, juga mencari kebahagiaan akhirat. Tidak ada konsep bisa bahagia akhirat dan bahagia dunia, kecuali taat beribadah kepada Allah. Dah, kalau kita taat kepada Allah, insya Allah jaminan rezeki akan ngalir untuk diri dan keluarga, dan di akhirat insya Allah kita akan bahagia. Wallahu a'lam bishawab, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Kita tutup bersama majelis ini dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Sukirman MPDI untuk sharingnya hari ini terkait dengan 4 golongan manusia. Dan semoga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang bisa memanfaatkan ilmu, harta, dan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustadz, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya dan semoga selalu diberikan kesehatan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi obrolan kita di Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Masyarakat untuk bisa belajar beternakan melalui kolam bioplok biar bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat.
2: Ya mungkin kami naruh perangkat sih yang jaga di tengah umum itu kan memang susah, kecuali kalau kayak dulu kan nontonnya malam, jadi teman-teman bisa ditugaskan di situ. Ya kan jam ganggu anak sekolah, ganggu kerja.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi, edisi Rabu 10 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan kajian akademis terhadap rencana pemindahan 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang akan masuk dan bergabung ke wilayah kota Bandar Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan kajian akademis terhadap rencana pemindahan 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang akan masuk dan bergabung ke wilayah kota Bandar Lampung. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Jadi Polda Lampung ITERA menyambung ke kota baru, ini akan dipetakan lebih lanjut.
4: Pemerintah Provinsi Lampung mulai membuka pembahasan terkait rencana penyesuaian batas wilayah yang berpotensi mengubah administrasi 9 desa di Kabupaten Lampung Selatan yang akan berpindah menjadi bagian dari wilayah Kota Bandar Lampung. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemprov Lampung, Muhammad Pirsada mengatakan, pembahasan sudah dilakukan. Namun menurut Pirsada, pihaknya masih meminta kajian akademis maupun studi kelayakan sebagai dasar sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Dia menjelaskan, dalam rencana penyesuaian tersebut, terdapat 9 desa di Lampung Selatan yang masuk dalam kajian, yakni Desa Purwotani, Margorejo, Sinar Rezeki, Desa Margomulyo, Margodadi, Gedung Agung, Desa Gedung Harapan, Banjar Baru, serta Desa Sumberjaya. Selain itu, sebagian wilayah Waihui yang mencakup kawasan Jalan Polda Lampung hingga area Institut Teknologi Sumatera atau ITERA juga menjadi bagian dari pembahasan. Ia memastikan penyesuaian batas wilayah tidak hanya mempertimbangkan aspek geografis, namun juga memperhatikan berbagai dampak yang mungkin muncul, mulai dari sosial, ekonomi, politik, hingga aspek keamanan.
3: Kita masukkan 9 desa dari Purwotani itu sampai ke Jati Agung ya, itu masuk ke Bandar Lampung, ditambah dengan Waihui dan Sabah Balau sebagian yang masuk dalam jalan Polda Lampung dan ITERA. Jadi Polda Lampung ITERA menyambung ke Kota Baru, ini akan dipetakan lebih lanjut oleh ITERA masuk ke Kota Bandar Lampung, dan kita nanti akan menindaklanjuti kajian ini dalam bentuk kajian akademis atau studi kelayakan, kemudian akan dibahas bersama DPRD Lampung Selatan, DPRD Bandar Lampung, sehingga provinsi nanti ngambil kebijakan memang benar-benar ini dari bawah, dari desa. Dan nanti kajian akademisnya akan menampilkan seluruh kajian politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, ini akan muncul. Jadi nanti masyarakat tidak ada keraguan-raguan lagi bahwa alienasi atau penyesuaian batas ini benar-benar untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Lampung.
4: Pirsada menambahkan, proses pemetaan batas administrasi akan melibatkan ITERA untuk memastikan penyesuaian batas wilayah dilakukan secara objektif dan berdasarkan kajian teknis. Sebab pemerintah ingin memastikan proses tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari. Tahapan selanjutnya, pemerintah akan melengkapi kajian dengan berbagai data pendukung, termasuk kondisi sosial masyarakat di wilayah yang masuk dalam rencana perubahan administrasi tersebut. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kampung Tanjung Harapan mengusulkan program Bioflok tematik untuk koperasi desa Merah Putih guna meningkatkan perekonomian warga. Program ini dirancang sebagai sarana pembelajaran budidaya ikan berkelanjutan sekaligus membuka peluang usaha baru di desa tersebut. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Pemerintah Kampung Tanjung Harapan mengusulkan program Bioflok tematik untuk koperasi desa Merah Putih atau KDMP. Program tersebut diharapkan menjadi sarana pembelajaran budidaya ikan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Devta Purwansyah kepada RRI mengatakan, usulan bioflok diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga. Melalui kolam bioflok, masyarakat dapat memperoleh keterampilan budidaya ikan secara berkelanjutan. Saat ini proses pengusulan mendapatkan pendampingan dari penyuluh perikanan kelengkapan administrasi. Pendampingan dilakukan agar dokumen yang diajukan memenuhi seluruh persyaratan. Menurutnya, penyuluh perikanan membantu melengkapi proposal berdasarkan contoh dari pemerintah pusat. Kelengkapan tersebut meliputi dokumen notaris, SHM, NIB, dan persyaratan lainnya.
1: Tujuan utama usulan bioflok tematik untuk KDMP Kampung Tanjung Harapan, yaitu masyarakat untuk bisa belajar beternakan melalui kolam bioflok, biar bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat. Itu harapannya. Bentuk pendampingan yang diberikan oleh penyuluh, mendampingi, melengkapi proposal yang sudah diberikan dari pusat, contoh-contohnya supaya ke depan proposal yang diusulkan tidak ada kendala, baik proposal notaris, SHM, NIB, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita difasilitasi dan didampingi. Ke usulan bioflok terrealisasi, maka kami dari pemerintah kampung dalam mengelola program tersebut, ini yang pertama melalui koperasi KDMP-nya, karena KDMP ada pengurus. Kemudian juga kami di sini alhamdulillah sudah punya POKDAKAN, artinya kelompok pembudidaya ikan. Nanti bisa kelompok untuk mengelola program tersebut agar perekonomian kita bisa terwujud lah.
5: Lebih lanjutnya, apabila program bioflok terrealisasi, pengelolaannya akan dilakukan melalui kepengurusan KDMP. Selain itu, POKDAKAN yang telah terbentuk juga akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Pemerintah Kampung Tanjung Harapan berharap usulan bioflok tematik dapat segera terwujud. Program itu dinilai berpotensi membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan warga setempat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Waikanan menggelar pembinaan dan pelatihan menulis bagi guru, pelajar, dan pegiat literasi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Waikanan itu mengangkat tema penulisan tentang sosok mantan Wakil Bupati Waikanan, Edward Antoni. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Waikanan menggelar kegiatan pembinaan dan pelatihan menulis di Gedung Dakwah Muhammadiyah Waikanan. Kegiatan tersebut diikuti oleh para guru, pelajar, dan pegiat literasi dari berbagai wilayah. Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Waikanan, Eko Prasetyo, mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan menulis peserta, khususnya dalam penulisan biografi dan profil tokoh. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah pengembangan budaya literasi di daerah. Ia menjelaskan, tema penulisan yang diangkat dalam pelatihan kali ini adalah sosok Edward Antoni. Tokoh tersebut dikenal sebagai mantan Wakil Bupati Waikanan dan pernah menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah di Kabupaten Waikanan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Forum TBM Kabupaten Waikanan menghadirkan narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Lampung serta praktisi jurnalistik. Kedua pemateri memberikan pembekalan mengenai teknik penulisan, penggalian data, dan penyusunan naskah yang baik. Eko menjelaskan, hasil penulisan peserta nantinya akan dihimpun menjadi sebuah kompilasi selayang pandang tentang Edward Antoni. Karya tersebut diharapkan dapat menjadi dokumentasi sekaligus sumber informasi mengenai kiprah tokoh tersebut.
7: Dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pegiat literasi melalui kegiatan pelatihan menulis terkait dengan sosok almarhum Edward Antoni, mantan Wakil Bupati Waikanan sekaligus pernah menjadi Ketua Muhammadiyah Kabupaten Waikanan. Dan para peserta terdiri dari guru, pelajar, dan pegiat literasi yang datang di gedung dakwah. Kita hadirkan untuk sebagai pemateri, yakni yang pertama dari Balai Bahasa Provinsi Lampung, Bapak Erwin Wibowo, dan kemudian yang kedua, materi kedua adalah dari Bapak Warseno selaku praktisi jurnalis, memberikan materi terkait dengan pengalaman-pengalaman tentang dunia kepenulisan. Output daripada kegiatan tersebut adalah hasil tulisan akan kita kompilasikan menjadi selayang pandang dengan tema Edward Antoni dalam ingatan kolektif kita.
6: Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan menulis para peserta dan menumbuhkan semangat literasi di kalangan masyarakat. Selain itu, pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan karya-karya tulis yang bermanfaat bagi pengembangan literasi daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana penyelenggaraan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut laporan Agustina selengkapnya.
8: Rencana penyelenggaraan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus Suhartono mengatakan pihaknya sempat merancang konsep nobar di ruang terbuka dengan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Namun pelaksanaan pada jam kerja dan jam sekolah dinilai kurang ideal.
2: Nah, tadinya kan mau ditaruh di rest area, Disting sama Kota Agung, kan itu jam kerja.
8: Selain faktor waktu, penyelenggaraan nobar pada siang hari juga menghadapi sejumlah kendala teknis. Menurutnya, fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan acara di ruang terbuka. Suhartono menilai kegiatan nobar akan lebih efektif apabila pertandingan berlangsung pada malam hari. Selain memberikan kenyamanan pada penonton, kegiatan tersebut juga dapat mendorong perputaran ekonomi melalui aktivitas UMKM di sekitar lokasi acara.
2: Nggak mungkin kami naruh perangkat sih yang jaga di tengah umum itu kan, memang susah. Kecuali kalau kayak dulu kan nontonnya malam kan, jadi teman-teman bisa ditugaskan di situ. Nah, ini kan jam ganggu anak sekolah, ganggu kerja jamnya jam 7. Jadi kami pindahkan ke sekretariat paling. Nggak bisa untuk umum juga. Jadi kayaknya di-cancel untuk nonton barengnya. Kalau final nanti kita mungkin kita ngeliat lah situasinya. Kalau ada yang malam final, nanti kita coba minta sama TVRI untuk ditaruh di Taman Kota, Taman Soekarno lah mungkin kalau finalnya malam. Tapi kalau finalnya siang, ingin ningkatin UMKM tadinya. Jadi kalau misalnya main jam 7, jam 8 malam atau jam 10 malam, kan anak-anak bisa buat apa namanya, UMKM bisa hidup kan, jajan itu. Kemarin saya tawarkan sama anak-anak milenial di Kota Agung itu biasanya ada pasar malam, ada kemarin itu macam-macam kegiatan lah di sana itu anak-anak milenial. Saya udah tawarkan, mereka tidak tertarik, akan mengganggu kinerja bapak ibunya yang harusnya kerja siangnya duit.
8: Meski demikian, peluang penyelenggaraan nobar masih terbuka, terutama jika laga final digelar pada malam hari. Kominfo Tanggamus berencana menjajaki kerjasama dengan TVRI untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Sebelumnya, konsep nobar juga telah ditawarkan kepada sejumlah komunitas pemuda dan kelompok masyarakat. Namun, sebagian besar menilai pelaksanaan pada siang hari berpotensi mengganggu aktivitas produktif warga. Sebagai informasi, pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Faktor SDM memicu tidak berkembangnya UMKM di Waikanan, sehingga Dinas Koperasi UMKM Waikanan mengajak milenial berinovasi. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
9: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Waikanan ungkap rendahnya minat dan kepiawaian sumber daya manusia menjadi penyebab tidak berkembangnya dunia usaha. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Dinas UMKM Waikanan Chandra kepada RRI. Ia mengatakan, kendala perkembangan dunia usaha di wilayah Kabupaten Waikanan tak bisa lepas dari konteks sumber daya manusia yang kurang mumpuni dari segi minat dan keahlian, sehingga pihaknya banyak memfokuskan pada pelatihan serta pemahaman terkait marketing digital pada pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi Waikanan selain dapat ditunjang dari sektor pertanian dan perkebunan, juga terdapat potensi produksi usaha mikro kecil seperti produk rumahan yang semestinya dapat dikembangkan dengan pesat.
10: Jadi kami memang banyak kemarin UMKM ya, pembinaan untuk peningkatan kapasitas SDM, marketing digital, pelaku usaha, kuliner, dan lain-lain. Nggak fokus lagi ke kopi aja. Malah ada wacana kami pengen ngembangin produk olahan pisang. Jadi ada pelatihan yang khusus untuk menghasilkan produk yang bahan dasarnya dari pisang. Kita adakan ya itu, melihat potensi yang ada di kabupaten kan, ada juga pisang kan, itu sih yang diusahain digarap. Memang keterbatasan kita salah satunya itu ya memang SDM ya, SDM kita ini kurang dari pelaku usahanya.
9: Menurutnya, peran pemerintah dalam pengembangan usaha kecil menengah dalam memasuki era 4.0 sangat diperlukan sebuah kesiapan dari pelaku UKM itu sendiri. Persyaratan penting dalam mengikuti perkembangan pasar dalam menerapkan teknologi informasi merupakan bagian dari kesiapan pelaku UKM untuk dapat mengadopsi inovasi baru dan berperan penting pada dunia bisnis dan industri. Kesiapan suatu usaha dapat dilakukan dengan cara terintegrasi untuk mengadopsi, menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dapat dikembangkan untuk merasionalisasikan tindakan, meningkatkan daya saing, dan mengelola sumber daya secara efisien. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah momentum peringatan HUT ke-89 Kota Metro, seluruh elemen masyarakat dan jajaran pimpinan daerah diajak untuk memperkuat sinergi serta mengikis ego sektoral demi menuntaskan berbagai tantangan krusial mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pemulihan daya beli masyarakat. Berikut laporan Palastasi Tepu selengkapnya.
11: Atas nama tokoh masyarakat, izinkan saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada
12: tokoh masyarakat Kota Metro mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pimpinan daerah untuk memperkuat sinergi dalam merawat Kota Metro layaknya sebuah rumah bersama. Pesan disampaikan saat memberikan sambutan mewakili elemen masyarakat dalam peringatan hari ulang tahun ke-89 Kota Metro. Tokoh masyarakat Kota Metro, Nadir Nadirsah Hawari, mengatakan Kota Metro bukan sekedar peta atau infrastruktur fisik, melainkan rumah yang menyimpan harapan warga kecil, pelajar hingga pekerja. Dirinya menekankan pentingnya menjaga persatuan dan bergotong royong demi kemajuan kota. Nadir mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan dan pelayanan publik.
11: Atas nama tokoh masyarakat, izinkan saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada pemerintah Kota Metro, khususnya kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran yang ada. Kita melihat adanya ikhtiar untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat kepada rakyat, pelayanan publik yang lebih baik, pendidikan yang terus diperkuat, kesehatan masyarakat yang diperhatikan, serta semangat membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Semoga Kota Metro semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, pemerintahannya semakin amanah dan seluruh warganya semakin rukun dalam keberagaman.
12: Dirinya mengingatkan agar semua pihak tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan real yang masih dihadapi daerah. Nadir menegaskan bahwa kerjasama lintas sektoral antara pemerintah daerah, DPRD, TNI Polri, Kejaksaan, tokoh agama hingga media merupakan sebuah keharusan. Dirinya berharap momentum pertambahan usia Kota Metro dapat menjadi semangat bagi warga untuk terus menjaga kerukunan dan aktif berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Lampung Olahraga.
0: Semangat baru olahraga atletik Lampung mulai dibangun melalui kejuaraan daerah yang digelar di Stadion Pahoman Bandar Lampung. Selain menjadi ajang pembinaan atlet, kegiatan tersebut juga menjadi langkah awal mempersiapkan target medali PON 2028 mendatang. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
14: Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan daerah atletik sekaligus komitmen dan semangat kepengurusan baru dalam membangun prestasi atletik Lampung. Menurutnya, kejuaraan daerah menjadi bagian penting dalam membangun pembinaan atlet menuju prestasi tingkat nasional. Taufik mengakui ada beberapa pelaksanaan PON terakhir. Cabang atletik belum mampu memberikan hasil maksimal bagi Lampung. Namun, ia optimis kondisi tersebut dapat berubah dengan pembinaan yang lebih terarah dan terukur.
15: Kami, ya kita KONI tentunya ya mengapresiasi kejuda yang dilakukan ini dan sekaligus juga mengapresiasi tekad dan semangat dari Ketua Umum PASI untuk mewujudkan PASI hebat. Nah itu ya kegiatan kejuda hari ini sebagai bagian untuk mewujudkan PASI Lampung hebat. Beberapa PON terakhir ini kita merasa prihatin, kita belum bisa berbicara, tetapi mendengar apa yang menjadi semangat dan kondisi atlet kita sekarang, ya mudah-mudahan ini bisa dipacu untuk bisa berbicara di PON tahun 2028 yang akan datang.
14: Sementara itu, Ketua Umum Atletik Lampung Gunawan Raka kepada RRI di Stadion Pohoman kemarin mengatakan pihaknya mulai melakukan inventarisasi seluruh atlet potensial untuk dipersiapkan menuju PON tahun 2028. Ia menyebut pembinaan akan dilakukan secara intensif melalui program latihan terstruktur dan evaluasi rutin setiap 3 bulan.
16: Beberapa PON kita sudah tidak ada medali, dari PASI tidak menyumbang, jadi kita berkomitmen, kita masih ada waktu, hari ini kita inventarisasi semua atlet, semua cabor, mana-mana yang memungkinkan untuk lebih intensif dan difokuskan untuk dapat medali. Dan saya dengan rahmat Tuhan, dengan ridho Allah, insya Allah saya optimis, yakin dapat medali. Tapi mengenai jumlah, kemudian medalinya apa, nanti kita akan evaluasi sambil berjalan, sambil kita ukur.
14: Menurutnya, tim pembinaan nantinya akan turun langsung ke sejumlah zona latihan untuk mengukur perkembangan atlet dan melakukan peningkatan sesuai kebutuhan. Ia optimis Atletik Kampung mampu kembali menyumbangkan medali pada PON mendatang, baik emas, perak maupun perunggu. Dirinya berharap seluruh atlet berprestasi akan terus didorong dan difasilitasi agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Ketua KONI Waikanan Indra Septapurnama menegaskan bahwa gelaran Pekan Olahraga Kabupaten atau PORKAP Cabang Sepak Bola tahun 2026 merupakan sarana krusial untuk memantau kemampuan para atlet secara langsung jelang Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
17: Ketua KONI Waikanan Indra Septapurnama menegaskan bahwa gelaran Pekan Olahraga Kabupaten PORKAP Cabang Sepak Bola tahun 2026 merupakan sarana krusial untuk memantau kemampuan para atlet secara langsung. Menurutnya, hasil pemantauan selama kompetisi akan menjadi bahan seleksi utama bagi para pemain terbaik untuk memperkuat daerah menuju ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROP mendatang. Ajang yang resmi dibuka oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasiah ini diikuti oleh 14 tim tangguh yang mewakili seluruh kecamatan di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, PORKAP tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kecamatan, kegiatan itu juga menjadi wadah pencarian bibit atlet potensial. Selain seleksi atlet, KONI juga mendorong peningkatan pembinaan sepak bola usia dini. Program pembinaan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan prestasi olahraga.
18: Ada 14 tim dari 14 kecamatan yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini adalah untuk melihat kemudian untuk kita pantau seberapa siap atlet dari PSI ini. Nanti mau kita lihat siapa-siapa yang memiliki kemampuan-kemampuan terbaik, kita bawa ke PORKAP. Kami dari jajaran KONI berpesan kepada PSSI agar untuk terus membuat program-program pembinaan usia dini, kemudian untuk meningkatkan pelatih, kemudian wasit, ada lisensi ya, bisa dapat lisensi. Kemudian kesannya kami sangat bangga, kami mengapresiasi, semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus kita galakkan sehingga ini menjadi angin segar tuh olahraga Kabupaten
17: Waikanan. Indra mengapresiasi pelaksanaan PORKAP cabang sepak bola tahun ini. Ia berharap kegiatan serupa terus digelar untuk mendorong kemajuan olahraga di Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, terkait upaya menekan angka pengangguran di Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Bapak Agus Nompitu, yang akan berbincang seputar kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. Baik, Pak Agus, bisa dijelaskan bagaimana kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung saat ini?
1: Ya, kalau untuk pengangguran tahun 2026 sesuai dengan hasil rilis dari Badan BPS di bulan Februari tahun 2026 bahwa ada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara year on year ya di Februari 2025 itu sekitar 4,14% dan di tahun 2026 ini per Februari sudah di angka 3,95% ya. Dan jumlah angka penganggurannya sekitar 202.000 orang. Dan ini untuk kali pertama yang tingkat pengangguran di mana turun secara signifikan ya, ada sekitar 0,12 poin turun pengangguran terbuka kita. Dan kita menempatkan sebagai provinsi nomor 3 terendah dalam tingkat pengangguran terbuka di Sumatera. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka itu 4,68 dan Lampung ada di angka 3,95%. Dan mudah-mudahan terus terserap ya, dengan jumlah di tahun 2026 itu terserap sekitar 30 ribuan ya tenaga kerja yang masuk di pasar kerja. Jadi sehingga kita berharap ini dapat terus terjawab dengan berbagai program penempatan tenaga kerja yang ada di pusat maupun di daerah ya, baik itu dengan program MBG ya maupun Koperasi Merah Putih ya, termasuk dukungan terhadap penguatan lembaga-lembaga usaha seperti BUMDES dan koperasi ya, termasuk dukungan pemerintah di dalam hal peningkatan dari konektivitas jalan-jalan nasional maupun jalan-jalan provinsi yang tentu padat karya membutuhkan orang-orang untuk bekerja seperti itu.
0: Mungkin dari Disnaker sendiri Bang, strategi apa sih Bang yang dijalankan Bang untuk terus menekan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung?
1: Strategi pertama yang kita lakukan adalah peningkatan kompetensi. Karena para calon pekerja itu untuk bisa diterima di lapangan kerja tentu harus menyesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja atau pemberi kerja. Sehingga kami fokus pada peningkatan kompetensinya, baik itu pelatihan-pelatihan dengan konsep desa kumaju, ya kita ada model skema mobile training unit atau MTU, itu kita langsung instruktur dengan penyedia pelatihan datang ke desa-desa di beberapa titik. Seperti saya katakan tadi, di tahun 2025 ada 58 desa yang dilatih dengan jumlah peserta didik atau peserta latih sekitar 928 orang. Tahun 2026 ini ada di 33 titik atau 33 desa dengan target peserta sekitar 528. Ini beririsan dengan kegiatan pupuk organik cair atau hayati cairnya Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan bed dryer dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita saling bersinergi, kita menyiapkan dari SDM-nya ya dengan pelatihan-pelatihan ya. Kalau tahun lalu tuh ada pelatihan pengelasan dasar, ada pelatihan listrik dasar, ada pelatihan keamanan higienitas pangan, ada pelatihan kewirausahaan, ada pelatihan marketing plus design thinking untuk kita latih. Tahun 2023 fokus pada pelatihan pengelasan untuk membackup dari ke program bed dryer Dinas Perindustrian.
0: Jadi saling terintegrasi di Bang. Yeah. Kalau untuk ini Bang terkait balai latihan kerja sendiri bagaimana nih Bang program bersama BLK nanti?
1: BLK tahun ini insya Allah di bulan Juli saya kira mulai ada pelatihan-pelatihan di 4 BLK yang kami miliki. Ya, baik itu BLK Bandar Lampung, BLK Metro, BLK WI Albung Lampung Utara, dan BLK Kalianda Lampung Selatan. Kita akan adakan pelatihan-pelatihan di bulan Juli dengan berbagai kejuruan. Ya. Baik itu terkait dengan otomotif, terkait pengelasan juga, listrik, termasuk juga terkait dengan processing, termasuk dengan apa namanya itu fashion, ya seperti itulah.
0: Untuk sistem pendaftaran atau pesertanya seperti apa itu?
1: Pesertanya nanti mendaftar ya melalui Si Gajah Lampung, nanti diumumkan, mereka mendaftar, dan kemudian nanti di, dengan jadwal yang ditentukan dia akan dilakukan seleksi.
2: Oh, ada seleksi. Terhadap,
1: seperti itu.
2: Kalau untuk job fair sendiri di Lampung tahun 2026 sendiri seperti apa?
1: Job fair sampai saat ini kita lagi, sudah banyak dilaksanakan ya oleh beberapa kabupaten saya lihat. Dan kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota dan juga di provinsi. Kemarin juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Lampung ya. Nah, kita mendukung sifatnya ya untuk job fair itu. Kami menyiapkan kompetensinya dan pasar kerja untuk job fair itu selama ini kita lakukan melalui secara online ya, untuk mempertemukan di dalam pasar kerja melalui si gajah kerja itu. Nah, kita lakukan seperti itu. Jadi setiap informasi ada buka lowongan kerja yang valid, legal, itu pasti kita umumkan.
2: Di si gajah.
1: Nah,
2: untuk tahun 2026 sendiri target penurunan angka pengangguran kedepannya seperti apa nih Bang?
1: Karena angka pengangguran yang kita harapkan ini adalah di bawah 4 ya, yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi 3,5-4%, dan di per Februari itu angka sudah di angka 3,95%. Artinya dari sisi pemenuhan target kita sudah di bawah 4%, dan harapannya ini dapat stabil ya, karena kita juga tidak tahu bagaimana estimasi ya kondisi ekonomi nasional dan daerah terkait dengan juga perkembangan di dalam nilai kurs ya, nilai rupiah yang saat ini makin tergerus bahkan tembus 18 ribu rupiah, belum lagi geopolitik terkait dengan pertikaian di Timur Tengah ya, Ukraina dan Rusia itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap aspek-aspek lain terkait dengan kuatnya rupiah ini pasti akan sangat berpengaruh di dalam aktivitas ekonomi perusahaan dan bisa berdampak dalam soal tenaga kerja. Nah, ini kan. Jadi kalau kita berharap pada pemerintah pusat yang memiliki otoritas moneter dan fiskal ya nasional ini sedapat mungkin bisa mengambil satu strategi percepatan agar penguatan terhadap rupiah semakin baik gitu. Karena ini dampaknya sangat besar terhadap dunia usaha dan bisa berdampak kepada tenaga kerja. Ya, mudah-mudahan pemerintah pusat secepatnya mengambil jalan keluar.
2: Terima kasih, ya, Bang.
1: Kasih ya, Mas Gali. Ya.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

94 MHz, Wonosobo Tagamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita pada hari ini, Lampung pagi ini. Kalau tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung, sekarang waktunya kami akan hadirkan serangkaian informasi dan lagu-lagu yang asik untuk menemani pagi hari Anda. Kita awali terlebih dahulu kali ini dengan mendengarkan Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pagi pendengar, pagi hari ini matahari mulai menunjukkan kecerahannya ya. Yuk langsung kita manfaatkan tentunya sinar matahari ini dengan berjemur sejenak. Kita serap udara, kita serap sinar matahari pagi untuk vitamin D tubuh kita. Dan mulai nih menerapkan apa nih yang mau kita lakuin hari ini. Biasanya udah ada to-do list gitu ya. Dan kita mulai dengan hal-hal yang ringan dulu gitu kan. Seperti bebenah, bebersih, kemudian juga sarapan jangan lupa untuk kasih asupan ke tubuh juga dengan makanan-makanan yang bergizi. Dan mungkin ada beberapa tantangan yang ingin Anda lewati pada hari ini. Karena itu penting banget ya terkait dengan challenge atau tantangan. Kalau katanya otak itu semakin cepat berkembang ketika kita melakukan hal yang mungkin menantang diri kita. Gak selalu kita suka atau justru gak selalu bikin kita nyaman, tapi itu menantang. Wow, karena ternyata ada satu bagian otak namanya anterior mid cingulate cortex yang punya peran penting untuk menentukan seberapa lambat atau cepat kemampuan kognitif kita menurun seiring bertambahnya usia. Apalagi untuk Anda yang sudah melewati kepala 3 ya. Kayaknya kita udah mulai nih harus belajar lagi mungkin hal-hal hitungan dasar lagi. Waduh, untuk menjaga perkembangan otak kita nih ya. Menarik ya, ternyata area ini justru berkembang saat kita konsisten melakukan hal-hal yang sebenarnya gak kita sukai atau cenderung kita hindarin. Sebaliknya, kebiasaan selalu memilih jalan yang paling nyaman bisa membuatnya menyusut. Ini adalah penelitian terhadap kelompok super agers, orang-orang yang tetap tajam secara mental jauh di atas rata-rata usianya. Menemukan kalau rahasianya bukan sekedar gen, suplemen, atau pola makan, tapi kebiasaan menantang diri untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman. Siap untuk melakukan tantangan apa nih pada hari ini? Tapi jangan kemana-mana ya pendengar, nanti jam 7.00 waktu Indonesia Barat kita akan update juga informasi Anda langsung dari Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Saat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
3: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
1: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
5: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator